Pagi ini juga cerah ya untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 tentunya pagi yang indah ya untuk kembali memulai melakukan aktivitas di rumah atau yang lagi di jalan raya ya untuk bisa tiba di kantor atau di tempat aktivitasnya selalu dapat aturkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Patuhi lalu lintas, kurangi kecepatannya dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat ya. Tetap bersama Dava di 90,3 FM. Dava terus akan menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi hingga pukul 9 pagi nanti di sesi Pro 2 Spada untuk edisi hari ini ya. Oke, silakan teman Pro 2 yang mau join bersama Dava yang punya informasi cuaca atau juga lalu lintas di seputar Kota Melabu dan sekitarnya bisa hubungi WhatsApp atau juga telepon 08 11 68 77 903. Kita lanjut dengerin lagu Taylor Swift ya dengan Pink Clouding ya, dan juga lagu Ajariku Jadi Berani darinya Banda Neira featuring dengan Reruntuh ya. Ada Jisoo teman Pro 2 dengan Earquakes ya teman Pro 2, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan pagi ini. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produe Melaboh, Facebook, Produe RRI Melaboh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM bersama Dewa di Pro 2 pada edisi hari Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026 ya, hari yang sangat indah sekali teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan salah satu lagu Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta ya teman Pro 2. Lagunya enak banget nih ya, di awal aja tadi, waduh, kayaknya pengen lanjut dengerin lagu gitu kan. Tapi kita break dulu ya teman Pro 2, karena kita akan coba update info pagi ya. Good morning Tia. So wake up early ya, pagi banget ya pagi ini ya. Oh, apel pagi ya di Senin ya kan. Aduh, takut nanti dapat disuruh kirim surat surat dokter ya. Oke, makanya on time banget gitu teman Pro 2 ya kan. Nanti kalau misalkan gak hadir apel, harus kasih alasannya apa gitu. Kalau buat alasan sakit berarti harus ada surat dokter, harus ketemu dokter kan. Padahal lagi sehat walafiat gitu ya. Oke deh teman Pro 2, makanya harus on time ya. Untuk di pagi ini semoga teman Pro 2 bisa hadir apel on time. Nah hari ini juga ada apel pakai baju daerah deh ya, kayaknya ya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat ya kan. Tapi Deva gak tahu persis juga sih seperti apa nih teman Pro 2. Mungkin teman-teman ada yang tahu infonya ya, bisa di update ya teman Pro 2 lewat telepon atau juga WhatsApp Pro 2 08 11 68 77 903. Mungkin jadwal apelnya gitu ya, dalam rangka apa, pakai baju daerah gitu. Karena kita juga lagi momen memperingati HUT Kota Melabu teman Pro 2 ya, untuk di sepatan ini ya. Karena semalam juga closing ceremony ya, dapat sempat datang ya, walaupun hujan gerimis ya, tapi acara tetap khidmat ya, tetap tertib.

Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia dengan sejarah berbeda. Meski sama-sama mengangkat keberadaan museum, ya kedua peringatan tersebut memiliki tanggal, latar belakang, dan makna tersendiri bagi masyarakat ya. Hari Museum Indonesia diperingati setiap 12 Oktober untuk mengenang Musyawarah Nasional Museum yang berlangsung di Yogyakarta pada 1962. Sementara itu, Hari Museum yang Nasional diperingati setiap 24 April berdasarkan sejarah berdirinya lembaga yang kini dikenal sebagai Museum Nasional Indonesia. Mengutip situs resmi Museum Indonesia Nasional Indonesia, Musyawarah Museum se-Indonesia berlangsung pada 12 sampai 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para tokoh, pengelola, dan penggiat ya museum untuk membahas arah perkembangan museum di Indonesia. Musyawarah itu melahirkan landasan kerja, kebijakan, serta strategi pembangunan museum yang menjadi bagian penting dalam sejarah permuseuman Indonesia. Karena itu, peringatan Hari Museum Indonesia setiap 12 Oktober berkaitan erat dengan semangat kolaborasi dan pengembangan museum nasional. Nah, berbeda dari Hari Museum Indonesia, Hari Museum Nasional diperingati setiap 24 April dengan latar belakang sejarah lembaga museum. Tanggal tersebut merujuk ya pada berdirinya Batavia Genaskap van Kosten en Wetenschappen ya, organisasi yang berkaitan dengan sejarah Museum Nasional Indonesia. Lembaga tersebut menjadi bagian penting perjalanan perkembangan museum di Indonesia, terutama dalam pengumpulan dan pelestarian koleksi sejarah serta pengetahuan. Perbedaan latar belakang ini membuat Hari Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia memiliki konteks sejarah yang tidak sama. Dengan memahami perbedaan keduanya, masyarakat dapat mengenal sejarah permuseuman Indonesia sekaligus menghargai peran museum sebagai ruang edukasi. Kedua peringatan menjadi pengingat ya bahwa museum menyimpan pengetahuan, identitas, dan perjalanan sejarah yang penting diwariskan kepada generasi mendatang, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Itu tadi teman Pro 2 ya, Hari Museum Nasional dan Hari Museum Indonesia ya, teman Pro 2 yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Dapat masih punya info-info pagi lainnya yang akan dapat hadirkan hingga nanti tuntas kebersamaan Dava pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dapat aturkan untuk warga kota Molabo, Nagan Raya, Cijaya, dan sekitarnya yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Molabo. Tentunya untuk di pagi ini teman Pro 2 kita juga lagi mengikuti kegiatan apel pagi ya, tapi Dava kan lagi on air, nggak bisa apel dulu ya, tetap on air dulu nih teman Pro 2 untuk menghadirkan lagu-lagu dan informasi. Ya, untuk kamu teman Pro 2 di pagi ini mungkin yang lagi di jalan raya ya, mana nih, tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya. Yang lagi mulai kerja, jangan lupa semangat, tersenyum, sarapan pagi dulu biar lebih kuat gitu teman Pro 2 untuk mengerjakan pekerjaannya untuk di pagi ini ya, biar nggak lemas gitu kan. Atau mau ngopi dulu juga boleh ya, kalau misal kebiasaan paginya itu ngopi gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah merasa over kafein, baiknya stop dan juga berhenti ya, agar kamu nggak cemas atau anxiety over kafein teman Pro 2. Ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta ya, dan lagu Klik darinya Jisoo, Aura ya, Wiki Wiryawan ya, featuring dengan Afgan dan Maxim ya teman Pro 2. Dan lagu-lagu lainnya siap menemani ruang dengar kamu untuk di pagi ini. Tetap bersama Pro 2 dari Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Nanti kita akan dengarkan lagu darinya Coba Lagi ya. Barsena Bestandi, teman Pro 2, setelah dapat cobakan hadirkan informasi kesehatan terkait dengan stres. Nah, teman Pro 2, benarkah stres berkepanjangan dapat memicu kanker ya? Ini penjelasannya nih teman Pro 2. Stres ya berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon, respon kekebalan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Meski demikian, stres belum terbukti secara langsung ya menyebabkan kanker teman Pro 2, sehingga hubungan keduanya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah. Stres merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan ya, tantangan atau situasi yang dianggap mengancam. Kondisi ini ya terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam waktu lama. Dikutip dari laman Gulf International Cancer Center pada Minggu 11 Oktober 2026, stres yang memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin untuk menghadapi tekanan. Namun, kondisi stres berkepanjangan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan peradangan yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Kanker terjadi ketika perubahan pada DNA menyebabkan sel tubuh secara tidak terkendali dan membentuk jaringan abnormal. Hingga kini, stres sendiri tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker, meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya. Stres kronis ya diduga dapat mempengaruhi resiko kanker secara tidak langsung melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, kurang berolahraga, serta pola makan tidak sehat dapat meningkatkan resiko kanker. Selain mempengaruhi kebiasaan hidup, stres berkepanjangan ya juga dapat mempengaruhi kualitas tidur dan keseimbangan emosional seseorang. Jika berlangsung terus-menerus, ya kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hidup dan membuat seseorang lebih sulit mempertahankan kebiasaan sehat. Pada pasien kanker, tekanan emosional dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kemampuan menjalani pengobatan secara konsisten. Karena itu, dukungan psikologis ya sangat krusial dalam membantu pasien menghadapi proses pengobatan dan menjaga kualitas hidup. Pengelolaan stres dapat dilakukan melalui aktivitas fisik teratur, ya, latihan pernafasan, meditasi, serta menjaga hubungan sosial yang positif. Berbicara dengan keluarga, teman, atau tenaga profesional juga dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat. Ya, meski pengelolaan stres tidak menjamin seseorang terhindar dari kanker, kebiasaan sehat tetap perlu dijalani untuk menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu memperhatikan faktor risiko kanker lainnya dan menjalani pemeriksaan kesehatan teman Pro 2. Ya benar banget ya, walaupun memang tidak ada hubungannya, tapi kadang stres yang berkepanjangan ini bisa mengakibatkan kanker ya teman Pro 2. Atau juga buat kamu itu gak disiplin dalam hidup gitu ya kan. Nah karena teman Pro 2, orang yang stres itu hidupnya pastinya gak teratur ya, mungkin dari mulai jam tidur ya, kalau misalkan harusnya tidur lebih awal ya biar memenuhi atau mencukupi jam tidur ya, jam biologisnya ya, ini malah karena stres ya jadi tidurnya larut terus gitu kan. Nah kalau pagi ya itu bangunnya kesiangan terus mulu gitu ya teman Pro 2 ya, itu karena orang stres itu gak bisa memprotek ya dirinya teman Pro 2 ya, mengatur, mengontrol ya dirinya gitu teman Pro 2. Makanya mungkin kebiasaan buruk ya dari mulai makan-makanan yang tidak sehat itu mulai dilakukan gitu, karena lagi stres banget nih gitu ya kan. Nah biasanya orang stres itu suka makan pedas ya, suka makan makanan yang bukan seafood ya, fast food ya, makanan cepat saji gitu teman Pro 2, dan makanan-makanan yang bisa memicu sel kanker itu tadi ya. Makanya kelola tubuh ya, kelola diri teman Pro 2 agar tidak stres, mungkin dengan istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan biasakan perilaku hidup bersih dan juga sehat teman Pro 2. Oke, selamat ulang tahun 3 FM Pro 2 Melabut teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Pro 2 Pada selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut dengerin lagu Barsena Bestandi dengan Coba Lagi ya, dan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 sudah dapat susun di playlist untuk menemani pagi kamu di
Pro 2 Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, tetap di 90,3 FM. Pro 2 RRI Mall Labo, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
4: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
3: Emang kenapa sih? Deket juga.
4: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
3: Maksudnya?
4: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
3: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
4: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
3: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
4: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan pagi ini. Terima kasih teman Pro 2 sudah bersama Pro 2 Mall Labo pukul 8 lewat 15 menit itu promosi waktu di studio. Ya teman Pro 2, kali ini kita mau bincang-bincang terkait dengan makanan ya. Teman Pro 2 pernah makan kolang kaling enggak nih? By the way. Benarkah ya kolang kaling bagus untuk tulang dan juga sendi ya? Inilah faktanya teman Pro 2. Kolang kaling atau arenga pinata yang merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan perendaman. Ya, buah ini terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi, lutut ya berkat kandungan gizinya. Dikutip dari RRI halo.com ya, kolang kaling ya mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor melumaskan dan memperkuat tulang dan juga sendi serta menjaga cairan tubuh. Kandungan galaktomanan ya berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri teman Pro 2. Peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis ya dan radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Kemudian kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang kaling mengandung mineral makro yang penting ya untuk kesehatan tulang dan sendi. Untuk itu mengonsumsi kolang kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh teman Pro 2. Nah, adanya kalsium ya berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor berperan dalam membentuk ya kepadatan tulang. Secara tidak langsung kandungan kalsium dan fosfor pada kolang kaling ya dapat membuat tulang menjadi kuat. Kolang kaling juga mengandung serat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Selain itu, buah ini memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Kandungan serat dan mineral seperti kalium yang dimiliki kolang kaling dapat mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi. Dengan mengonsumsinya secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat teman Pro 2. Nah berikut ya cara memilih kolang kaling yang segar. Ya, gimana sih ya dilansir dari RRI dari Halo Dok ya. Kolang kaling yang segar berwarna putih bening ya tidak kekuningan dan berstruktur kenyal tidak terlalu lembek. Jika warna kolang kaling terlalu keruh dan berlendir tebal menandakan kualitasnya telah menurun ya. Selain itu kolang kaling yang segar memiliki aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Bau asam dan busuk yang kuat menandakan kolang kaling sudah tidak layak dikonsumsi. Kolang kaling yang segar lebih mudah ditemui jika dijual dalam wadah yang bersih dan higienis. Saat ini sudah banyak yang tersedia kolang kaling dalam kemasan yang siap diolah dengan kondisi yang lebih terjaga teman Pro 2. Nah, cara mengolah kolang kaling untuk sendi ya, dikutip dari petela.id ya, sebelum kolang kaling dimasak ya perlu dilakukan pembersihan dengan membilas di air yang mengalir ya. Hal tersebut dikarenakan kolang kaling yang mentah mengandung getah dan rasa yang pahit. Selain itu kolang kaling juga perlu direndam selama semalaman untuk menghilangkan rasa bau dan pahit. Setelah dibilas hingga 3 kali, kolang kaling dimasak dalam air mendidih selama 30-45 menit ya, lalu buang air rebusan. Cara mengonsumsi kolang kaling yang paling dianjurkan adalah menyajikannya dalam hidangan yang rendah gula. Rebusan kolang kaling dapat dicampur dengan jahe dan serai untuk memaksimalkan manfaatnya teman Pro 2. Nah gini nih cara memanfaatkan atau mengolah kolang kaling ya bisa agar bisa mendapatkan manfaat sehatnya gitu teman Pro 2. Tentunya masak yang buat yang rendah gula ya teman Pro 2 ya. Biasanya kan kolang kaling
dicampur dengan kolak gitu ya, tempura. Tentunya sana tuh tinggi banget gulanya ya, tempura 2 ya, mungkin bagi para penderita diabetes sangat tidak dianjurkan gitu tempura 2. Mungkin dengan cara pengolahan yang berbeda ya, tempura 2 tentunya tetap makan kolang-kaling, tapi tentunya bisa dapat memanfaatkan manfaat dari buah kolang-kaling ini. Ya enggak semua kolang-kaling itu dibuat kolak ya tempura 2, atau dimasak dengan gula yang tinggi gitu tempura 2, tapi cara pengolahan yang lain ya tentunya bisa lebih sehat ya. Teman Pro 2 ini juga sangat penting sekali. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap bersama Dava. Jangan lupa sarapan pagi ya, sarapan sehat untuk di pagi ini untuk mensuplai energi ya bagi tubuh kita teman Pro 2, karena Dava yakin banget kamu akan bekerja atau melakukan aktivitas satu hari penuh ya teman Pro 2 untuk hari ini. Semoga apapun aktivitas yang kamu lakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dava masih punya lagu-lagu hits lainnya yang terus akan Dava hadirkan hingga tuntas nanti kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ini dia teman Pro 2, ada Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat ya teman Pro 2. Stay tune.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

ini dengan kau yang utama ya, yang utama itu suami dan anaknya Syahrini dong ya teman berdua. Kamu juga mungkin keluarga ya yang belum punya pasangan gitu ya kan. Maksudnya ayah, ibu ya menjadi yang utama dalam hidup kita nih teman berdua, untuk membahagiakan ya, untuk bisa membalas jasa kedua orang tua yang sudah melahirkan dan juga membesarkan. Oke. Nah teman berdua, caranya yaitu dengan mungkin orang tua kan ingin anaknya juga bahagia ya kan, dapatkan pendidikan yang baik gitu kan, baik perempuan atau juga laki-laki gitu. Nah kadang-kadang kita malas nih teman produk yang namanya sekolah gitu ya. Mungkin kalau cuacanya mendung ya kayak pagi ini, aduh bolos nih. Padahal teman produk memanfaatkan waktu itu sangat penting sekali ya. Time is money ya kan, waktu adalah uang. Jadi manfaatkan waktu itu sangat penting ya, apalagi untuk anak-anak muda ya. Jangan self control itu penting banget ya. Jangan karena hujan kamu malah bolos gitu ke sekolah, nggak belajar gitu. Nah kalau setiap hari kamu bolos terus gitu, nggak serius, nggak fokus belajarnya, gimana nih teman berdua kalau misalkan nanti sudah lulus gitu atau sudah tamat tapi mungkin nilainya masih rendah gitu ya, nggak tinggi ya teman berdua, nggak memenuhi standar kualifikasi gitu. Makanya hard study ya, belajar keras ya. Atau belajar serius, belajar fokus itu penting banget gitu teman berdua. Nggak cuma sekertas ijazah atau juga sertifikat, tapi benar-benar berisi gitu kan, benar-benar berilmu itu juga penting ya teman berdua ya. Nah teman berdua, bicara sekolah ya, jarak sekolah jadi hambatan pendidikan anak perempuan di berbagai negara. Benar nggak nih teman berdua? Oke ya, dunia memperingati Hari Anak Perempuan Internasional pada 11 Oktober kemarin ya, untuk menyoroti hak dan kesempatan anak perempuan. Salah satu hambatan pendidikan yang masih nyata adalah jarak tempuh dari rumah menuju sekolah ya, melansir salah satu artikel Bank Dunia tentang edukasi di Pakistan ya. Jarak sekolah menjadi hambatan jika jauh dengan rumah siswa. Data Bank Dunia menunjukkan 29% keluarga di wilayah pedesaan menyebut sekolah terlalu jauh dari rumah teman berdua. Jarak tersebut ya berdampak langsung pada keputusan keluarga mengenai pendidikan anak. Anak perempuan di pedesaan Pakistan dua kali lebih mungkin tidak bersekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Tingkat ketidakhadiran siswi di pedesaan mencapai 43%, sedangkan di perkotaan hanya 21%. Kondisi itu menunjukkan akses pendidikan masih timpang antara wilayah desa dan kota. Waktu perjalanan juga mempengaruhi kehadiran siswi di sekolah. Siswi sekolah menengah pertama yang menempuh perjalanan 45-60 menit memiliki kemungkinan bersekolah lebih rendah. Data Bank Dunia menyebut siswi yang menempuhi perjalanan 45-60 menit berisiko absen 15 poin ya, persentase lebih tinggi. Perbandingan itu ya dibuat terhadap siswi yang hanya menempuh perjalanan kurang dari 15 menit. Tak hanya itu, perjalanan panjang juga memunculkan kekhawatiran soal keamanan anak perempuan. Risiko pelecehan dapat terjadi di jalan, area gerbang sekolah maupun kendaraan umum. Situasi jalan turut mempengaruhi akses pendidikan, terutama di wilayah dengan transportasi terbatas. Penelitian Bank Dunia di Tanzania mencatat jalan rusak, fasilitas perjalanan kaki minim, dan risiko lalu lintas menyulitkan perjalanan siswi ya. Musim hujan membuat kondisi jalan semakin sulit dilalui ya, sebagian siswa di Tanzania kesulitan menuju sekolah karena jalan yang buruk menjadi lebih licin dan tergenang. Keterbatasan transportasi menjadi masalah lain akibat jarak sekolah yang jauh. Bank Dunia menilai penyediaan transportasi dan pembangunan sekolah lebih dekat dengan memangkas waktu perjalanan. Salah satu intervensi yang diteliti adalah pemberian sepeda bagi siswa di pedesaan Zambia ya teman berdua. Program tersebut melibatkan sekitar 37.000 siswi di 100 sekolah. Hasil
uji coba menunjukkan sepeda memangkas waktu perjalanan harian minimal 1 jam. Ketidakhadiran siswi juga turun 28% setelah mereka memperoleh sepeda. Siswi yang menerima sepeda juga memiliki risiko putus sekolah 19% lebih rendah. Angka tersebut dibandingkan dengan siswi yang tidak menerima bantuan sepeda. UNICEF yang menyebut transportasi yang tidak aman, biaya sekolah, dan norma sosial sebagai hambatan pendidikan anak perempuan. Persoalan ini juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga serta lokasi tempat tinggal siswa. Nah, teman perdua, berbagai studi menegaskan jarak sekolah, waktu tempuh, kondisi jalan, dan transportasi mempengaruhi ya kesempatan belajar anak perempuan. Hari Anak Perempuan Internasional menjadi momentum untuk mendorong solusi agar sekolah lebih mudah dan aman dijangkau, teman perdua. Teman terbaik kamu 90,3 FM ya. Nah, kalau anak laki-laki gimana ya? Mungkin kalau yang enggak mau sekolah juga tetap sama gitu ya kan, tetap enggak berangkat itu ke sekolah ya, teman perdua ya. Ya minimal kalau misalkan anak perempuan karena jarak jauh ya takut apa gitu di jalan ya, teman perdua, minimal anak laki-lakinya sekolah lah ya. Jangan nanti anak laki-laki dan perempuan sama ya, sama malasnya gitu atau sama enggak mau ke sekolah gitu ya, teman perdua ya. Jadi mungkin yang perempuannya bisa cari solusi gitu ya, teman perdua, mungkin ada transportasi tadi ya, jalan aman gitu kan, walaupun jarak dari rumah ke sekolah jauh gitu, teman perdua, tapi tetap mengenyam pendidikan. Banyak kok perempuan-perempuan yang sukses gitu ya, bahkan karirnya itu enggak cuma dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Itu memang mereka berasal dari kampung atau dari daerah nih, teman perdua ya. Dava aja termotivasi gitu dari teman-teman dari daerah, dari kampung yang sekolahnya itu jalan kaki jauh, pakai berenang gitu ya, teman perdua, tapi bisa sukses gitu. Nah, kita yang rumahnya itu berdampingan dengan rumah sekolah gitu, ya malah kita gak sukses. Nah, ini yang patut dipertanyakan nih, teman perdua ya. Jadi kalau misalkan rumah kamu itu cuma 5 langkah ya dari sekolah, itu kamu wajib banget jadi orang sukses, oke? Okay? Baik, teman perdua, sebelum dapat pamit dari ruang dengar kamu untuk di pagi ini, kita masih simak ya lagu-lagu hits berikut yang sudah dapat susun di playlist perdua. Ada lagu Terpersona, lagu Bunga Citra Lestari, dan juga Just Flow. Lagu-lagu lainnya, teman perdua, siap menghibur kamu di perdua pada selamat pagi, teman perdua, sebelum dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu tepat pukul 9 nanti ya. Ini dia, teman perdua, tetap terus stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Teman terbaik kamu ada lagu darinya Melly ya dengan Let's Get Married. Let's Get Married ya teman perdua. Lagu ini juga sekaligus make jumpa dengan bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Next nanti teman perdua kamu akan ditemani oleh rekan Tia ya dari pukul 9 sampai pukul 14 nanti teman perdua. Spesial banget untuk hari ini ya, hari Senin ya. Tetap semangat terus Dava ucapkan untuk di hari Senin ini, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, keberkahan ya, dan juga kemudahan dalam setiap aktivitasnya ya. Teman Pro 2 ada Papa Pit ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya hari ini Tia kembali hadir buat teman-teman Pro 2. Pastinya di edisi siar hari Senin 12 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 gimana nih kabarnya Senin hari ini ya? Udah sampai Senin lagi akhirnya kita ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 juga semangatnya udah kembali full gitu ya. Karena kan udah 2 hari libur gitu Sabtu dan Minggu. Semoga hari ini juga moodnya sudah baik. Kemudian semuanya sudah kembali apa ya? Sudah kembali ke recharge gini ya tenaganya, moodnya, semangatnya gitu ya. Jadi bisa menjalani minggu ini dengan maksimal teman Pro 2. Nah seperti biasa teman Pro 2 Tia akan menghadirkan lagu-lagu. Lagu buat teman Pro 2 yang pasti lagu-lagu seru ya buat nemenin pagi dan siang teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.
3: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

90,3 Fredua, Erani Melabu, teman terbaik kamu, masih bareng Tiana teman Fredua. Nah, sekarang Tiana mau bagi informasi nih buat teman Fredua yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Apakah di sini? Tapi dia bertemu naik darahku. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatatkan perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Jepkupikop, di mana atau minum kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Nah, giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di Lapangan Tengku Umar pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Nah, sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk atau jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN, dan masyarakat umum. Nah, para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabuh, teman Pradua. Nah, Jepkupi merupakan identitas dan juga ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Nah, menurutnya minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi, dan juga berinteraksi sosial ya teman Pradua. Nah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SP menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan ya teman Pradua. Tarmizi juga menjelaskan ajang pemecahan rekor ini bukan sekedar untuk mengejar pengakuan formal, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan kopi kop, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara. Ia juga menambahkan bahwa sebelum pemecahan rekor ini dilaksanakan, kopi kop telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan komunal daerah. Nah, guna memperkuat identitas tersebut, Pemkab Aceh Barat saat ini tengah merencanakan pembangunan Tugu Kopi Kop di lokasi yang strategis. Pemerintah daerah dan MURI berharap kepemilikan hak cipta serta pengakuan rekor ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif masyarakat berbasis kulinari di Kota Melabuh ke depannya. Nah, salah seorang peracik Kopi Kop, Rahmat Maulizar, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan Pemda terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabuh, nih teman Pradua. Oke, teman Pradua, sekian informasi dari dia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

90,3 Pro2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro2. Nah, teman Pro2 gimana nih sejauh ini kabarnya? Udah jam 10 ya, teman Pro2. Gimana nih, semoga masih moodnya juga masih bagus ya. Kalau misalnya kayak di studio ini udah agak-agak sedikit mendung ya, teman Pro2. Semoga mood kamu juga gak mendung gitu ya. Semoga mood kamu juga tetap bersinar, tetap ceria gitu ya. Semoga hari ini juga gak jadi Monster Day atau Monday Monster Day gitu ya. Semoga hari ini juga kamu tetap happy, apapun yang kamu jalani semoga berjalan dengan lancar, teman Pro2. Nah, teman Pro2, di sini Tia mau muterin lagu requestan ya darinya Kak Minace. Itu seperti biasa request lagu darinya Selena Grace, Sumpah Mati. Nah, di sini kemudian ada salamnya ya dari Kak Selina buat Maria yang ada di Kalimantan Tengah atau Kalteng. Kuat-kuat ya kamu besti di sana. Ya, teman Pro2, kita juga doakan ya semoga karhutlahnya juga semakin udah mereda gitu ya. Semoga cepat mereda, cepat padam gitu ya, dan bisa diturunkan hujan di daerah sana karena sepertinya memang masih dikepung sama kabut asap ya, teman Pro2. Jadi kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana supaya tetap kuat, kemudian cepat di ini ya, diangkat musibahnya gitu ya, kemudian bisa diturunkan hujan sehingga udara kembali normal dan kembali sehat lagi untuk dihirup sehingga bisa menjalani aktivitas seperti biasa, teman Pro2. Oke, teman Pro2, mari kita putarkan ya lagu darinya Selena Grace, Sumpah Mati. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Nah, gimana tadi teman Pro 2 untuk lagu-lagunya? Tadi kita baru dengerin lagu ya dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, ada gak kira-kira kenangan teman Pro 2 seperti itu? Aduh, kayaknya gak sama deh kalau misalnya gak ada kamu di sini gitu. Iya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 gimana nih? Udah jam 11 ya, teman Pro 2. Gimana kabarnya? Apakah udah mulai keroncongan ya? Karena sebentar lagi udah mau makan siang ya, teman Pro 2. Nanti ya, harap semoga teman Pro 2 juga tetap semangat ya menjalani hari ini. Dan tahan dulu ya, belum jam istirahat, belum jam 12. Jadi tahan dulu laparnya gitu. Kita dengerin dulu untuk informasi yang bakalan dia bagiin kali ini, teman Pro 2. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. I'll do anything you ask me. Inovasi perawatan kulit terus berkembang dengan mengangkat pendekatan kesehatan kulit jangka panjang atau skin longevity. Nah, salah satunya melalui pengenalan serum berbahan NAD Plus yang baru-baru ini diperkenalkan Wardah dalam kegiatan Skin Longevity Clinic 2026 di Asta, District 8, Jakarta. Nah, melalui kegiatan tersebut, Wardah mengangkat hubungan antara gaya hidup, ilmu perawatan kulit, dan juga inovasi bahan aktif. Nah, pembahasan ini menyoroti pentingnya menjaga kesehatan kulit, di mana tidak hanya melalui penggunaan produk perawatan ya teman Pro 2, tetapi juga memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, serta kualitas istirahat kita ya teman Pro 2. Nah, dalam kegiatan bertajuk Your Skin Has a Battery, peserta diajak memahami konsep skin energy, di mana energi yang dibutuhkan sel kulit untuk menjalankan fungsi normalnya. Nah, konsep ini digunakan sebagai pendekatan edukasi untuk menjelaskan hubungan antara fungsi sel, kondisi kulit, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, Dr. Nistrina Tace, SPDVI, menjelaskan bahwa gaya hidup menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan kulit. Ia juga menambahkan NAD Plus dikenal memiliki peran dalam proses metabolisme energi sel. Dalam pengembangan produk perawatan kulit, bahan tersebut menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk mendukung pendekatan skin energy. Nah, dalam kegiatan tersebut, Wardah memperkenalkan NAD Plus Glow Energy Booster, yaitu serum yang mengkombinasikan NAD Plus, karnosin, C-theamine dan AGCG glucoside nih teman Pro 2. Nah, formulasi tersebut dikembangkan untuk membantu mengatasi tampilan kulit kusam, noda gelap, serta warna kulit yang tidak merata nih teman Pro 2. Nah, pendekatan ini juga mengangkat konsep brightening yang diarahkan pada tampilan kulit lebih cerah dan segar. Nah, Wardah Brand Representative Hana Namira mengatakan perkembangan kebutuhan konsumen mendorong pentingnya edukasi mengenai hubungan kebiasaan sehari-hari dan juga perawatan kulit. Nah, melalui Skin Longevity Clinic 2026, Wardah berupaya mendekatkan pembahasan mengenai ilmu perawatan kulit kepada masyarakat melalui diskusi gaya hidup dan juga pengenalan inovasi bahan aktif. Nah, berdasarkan data pengujian yang dilaporkan oleh Wardah, penggunaan serum satu kali pada 33 panelis menunjukkan peningkatan indikator instant glowing sebesar 18% dan instant brightening sebesar 10%. Sementara itu, pengujian setelah penggunaan semalam terdapat 37 panelis mencatat peningkatan hidrasi sebesar 30,8% dan penurunan tampilan kemerahan sebesar 5,5%. Nah, pada pengujian selama 14 hari terhadap 40 panelis, perusahaan melaporkan perubahan indikator tampilan noda gelap sebesar 40,7%, brightening sebesar 8,9%, dan kemerahan sebesar 6,6%. Angka tersebut merupakan hasil pengujian yang disampaikan perusahaan. Di mana selain memperkenalkan inovasi produk, Skin Longevity Clinic 2026 membahas pentingnya keseimbangan tiga aspek gaya hidup, yakni eat ataupun pola makan, move atau aktivitas fisik, dan rest atau istirahat. Dan penyanyi Sivia yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan aktivitas sehari-hari yang padat dapat mempengaruhi tampilan kulit. Menurutnya, perawatan kulit perlu berjalan beriringan dengan kebiasaan hidup yang lebih teratur. Dan konsep Skin Longevity sendiri menekankan perhatian terhadap kesehatan kulit secara berkelanjutan, bukan semata-mata pada tanda penuaan yang telah terlihat. Dan penerapannya juga dapat dimulai dengan mengenali keutuhan kulit, menjaga pola hidup seimbang,
seimbang serta memilih produk perawatan sesuai kondisi kulit kamu nih teman Pro 2. Nah, melalui kegiatan Skin Longevity Clinic 2026, Wardah menggabungkan edukasi gaya hidup dan pengenalan inovasi perawatan kulit untuk memperluas pemahaman masyarakat khususnya mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang nih teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 gimana nih untuk tips merawat kulitnya, apakah masih bingung aku harus perawatan seperti apa gitu ya? Ataukah udah nemu nih racikan pas nih untuk kulit kamu? Tapi yang penting gak cuman kulit kamu ya yang kamu rawat gitu ya, kamu juga harus merawat tubuh kamu dari dalam. Jadi dengan kamu istirahat yang cukup dan gak begadang gitu ya, kemudian kamu bisa berolahraga secara rutin, serta makanan-makanan ataupun asupan yang masuk ke dalam tubuh kamu itu adalah asupan-asupan yang bermanfaat, sehingga kulit kamu juga merespons, jadinya bisa lebih glowing gitu ya, lebih bersinar. Walaupun memang perawatan ataupun skincare kamu cukup skincare dasar aja, yang penting dari dalam tubuh sudah ternutrisi, kulitnya sudah juga ternutrisi dari luar, pasti nanti akan makin cantik gitu ya, kulitnya makin sehat dan juga segar pastinya teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 mungkin yang udah 30 ke atas ya, itu wajib banget untuk pakai sunscreen, karena kita lihat walaupun mendung, terkadang ada sinar matahari yang menyisip masuk gitu ya. Jadi kita tetap butuh sunscreen untuk kemana-mana teman Pro 2. Apalagi kayak udah berumur 30 ke atas atau 25 ke atas, dimana tanda-tanda penuaan udah mulai muncul. Jadi sunscreen itu kayak udah benda wajib gitu ya teman Pro 2 untuk selalu dipakai. Apalagi kita kan tinggal di negara tropis teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Stay tune terus, jangan kemana-mana, dan tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

93 Pro 2 dari Melabung teman terbaik kamu. Masih bareng teman-teman Pro 2. Teman Pro 2, gak kerasa ya udah mau setengah 12 siang nih teman Pro 2. Dan pastinya udah keroncongan ya. Ini Tia mau buat kamu keroncongan lagi nih teman Pro 2. Tia mau bagi informasi seputar kuliner pastinya dilansir dari rri.co.id.

Nah, kalau ngomong-ngomongin soal lapar dan juga makan siang nih teman-teman Prodi, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya nasi Padang. Nah, warung nasi Padang itu menjadi salah satu pilihan kuliner yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan warung makan asal Tanah Minang ini juga dapat ditemukan di luar negeri nih teman-teman Prodi. Nah, dari kota-kota besar hingga wilayah yang jauh dari Sumatera Barat, rumah makan yang menyajikan masakan Minangkabau ini hadir dengan beragam menu ya pastinya. Mulai dari rendang, gulai, ayam pop, hingga sambal yang khas nih teman Pro 2. Dan keberadaan rumah makan Padang di berbagai daerah itu nggak terlepas ya dari tradisi merantau masyarakat dari Minangkabau nih. Para perantau membawa keterampilan memasak dan budaya kuliner dari kampung halaman ke daerah tempat mereka menetap. Nah, seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan perpindahan masyarakat, rumah makan yang menyajikan masakan Minangkabau juga semakin mudah dijumpai di luar Sumatera Barat. Nah, istilah menariknya, istilah rumah makan Padang sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana peneliti Universitas Leiden, Suryadi Sunuri, menyebutkan bahwasannya penggunaan istilah restoran Padang telah ditemukan dalam iklan surat kabar pada tahun 1937. Saat itu istilah yang digunakan adalah Padang's

restaurant, di mana yang kemudian berkembang dalam penggunaan bahasa Indonesia menjadi restoran atau rumah makan Padang. Nah, masakan yang disebut sebagai nasi Padang itu juga tidak hanya berasal dari kota Padang. Sejumlah daerah di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Solok, Padang Pariaman, dan juga Payakumbuh memiliki tradisi kuliner Minangkabau dengan karakter dan ragam hidangan masing-masing. Namun, istilah nasi Padang kemudian dikenal lebih luas sebagai sebutan untuk sajian nasi dengan aneka masakan khas Minang. Popularitasnya turut dipengaruhi karakter hidangan yang terdiri dari nasi, lauk, sayuran, sambal, serta kuah yang berbumbu. Dan kombinasi tersebut membuat konsumen dapat memilih berbagai jenis makanan dalam satu sajian. Nah, sejarawan Minangkabau, Gusti Asnan, juga menyebutkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyukai perpaduan nasi dan beragam lauk menjadi salah satu faktor yang membuat masakan Padang itu mudah diterima, nih, teman Pro 2. Nah, daya tarik kuliner Minang juga terlihat dari popularitas rendang, di mana dalam survei CNN pada tahun 2017, rendang menempati posisi teratas dalam daftar makanan terenak di dunia. Nah, selain cita rasa dan penggunaan rempah dan teknik memasak tradisional yang menjadi bagian penting dari karakter masakan tersebut, nih teman Bro 2. Nah, ada pula kebiasaan unik dalam menikmati nasi Padang, yakni makan menggunakan tangan, nih teman Bro 2. Di mana pakar kuliner Minang Rino Andam Suri menjelaskan, cara tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau karena tangan dinilai mempermudah saat menyantap makanan dengan tulang ataupun kuah seperti gulai kepala ikan dan gulai cancang. Nah, pada akhirnya menjamurnya warung nasi Padang di berbagai daerah itu bukan sekedar soal bisnis kuliner. Kehadirannya menjadi bagian dari perjalanan budaya merantau masyarakat Minangkabau sekaligus cara memperkenalkan kekayaan masakan Sumatera Barat kepada masyarakat di wilayah Indonesia, nih teman berdua. Nah, buat teman berdua, ada gak sih yang gak suka nasi Padang gitu? Kayak semua suka deh namanya nasi Padang karena gampang masuk ya ke lidah beberapa orang di luar daerah meskipun bukan orang Minang, nih teman berdua. Dan buat teman berdua, apakah ada yang siang ini menunya makan siangnya nasi Padang gitu ya? Jadi pas banget ya kita ngebahas soal nasi Padang, nanti siang aduh karena bingung ya udah deh aku makan nasi Padang aja gitu. Jadi terinspirasi gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita ngobrol dua karena waktu udah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita untuk mulai program Santai Siang di ngobrol dua. Nah, untuk tema kita hari ini adalah bisnis penuh tantangan, UMKM harus punya strategi bertahan nih teman ngobrol dua. Nah, teman ngobrol dua, gimana nih ya? Pernah nggak sih kamu memperhatikan usaha kecil yang ada di sekitar kita? Mulai dari mungkin kedai kopi, warung-warung makanan, atau warung cemilan gitu ya, toko pakaian, sampai bisnis online yang sering banget lewat di medsos. Nah, di balik produk yang mereka jual, pastinya ada perjuangan panjang ya, yang selalu nggak kelihatan nih sama kita gitu teman produk. Dimana menjalankan bisnis itu bukan cuman soal punya produk yang bagus, bikin kemasan menarik, atau nunggu pembeli datang gitu ya. Ada tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi, mulai dari harga bahan baku yang lagi naik, apalagi sekarang semuanya serba naik nih teman produk. Kemudian persaingan yang semakin ketat, kemudian pelanggan yang berubah selera ya, udah beda lagi selera ranya karena ada yang baru gitu ya, sampai penjualan yang kadang rame, kadang sepi. Nah, apalagi buat pelaku UMKM yang harus pintar nih ya membagi modal, pintar cari supplier yang harganya miring gitu ya, kemudian mengatur operasional sekaligus memikirkan gimana nih caranya supaya bisnis mereka tuh tetap jalan ya teman produk. Nah, tapi tantangan itu bukan berarti akhir dari perjalanan bisnis ya, justru dari tantangan itulah pelaku usaha itu bisa belajar, kemudian adaptasi, kemudian dapat strategi baru nih untuk mulai memperbaiki hal seperti itu. Nah, karena di dunia usaha ya teman Proy 2, yang penting itu enggak cuman gimana nih cara kita bisa mulai, tapi juga gimana caranya bertahan dan pastinya terus berkembang nih. Nah, buat teman Proy 2 juga nanti kita akan bahas ya gimana sih caranya UMKM bisa menghadapi tantangan bisnis dengan strategi-strategi yang tepat atau strategi apa sih yang sebenarnya bisa dipakai gitu. Nanti kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Proy 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Kita masih ngobrolin tentang tema bisnis penuh tantangan, UMKM harus punya strategi bertahan. Kita masuk segmen yang selanjutnya. Nah, teman Pro 2, salah satu tantangan yang paling besar ya dalam menjalankan UMKM adalah pastinya mengatur keuangan, ya, teman Pro 2. Nah, kelihatannya emang simple ya, tetapi kalau misalnya kita nggak lakuin dengan benar, masalah keuangan ini bikin bisnis kita sulit banget untuk berkembang. Bahkan jalan dengan standar aja, dengan untung yang tipis aja itu sulit ya, apalagi mau berkembang. Nah, bayangin ya, sebuah usaha yang penjualannya lumayan rame, setiap hari ada aja pemasukan, kemudian pelanggan juga datang silih berganti. Tetapi ketika waktunya beli stok barang atau bayar kebutuhan operasional, nah uangnya kok kayaknya kurang gitu ya. Nah kok bisa? Nah salah satu penyebabnya adalah uang hasil penjualan kecampur nih dengan uang pribadi. Akibatnya pemilik usaha tuh sulit nih tahu berapa nih keuntungan sebenarnya dan berapa uang yang harus disimpan nih buat kebutuhan bisnisnya. Nah karena itu teman Pro 2 penting banget ya buat kita pisahin keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kita harus catat nih setiap pemasukan dan juga pengeluarannya secara rinci. Kita juga harus hitung biaya produksi dengan cermat serta tentuin nih anggaran untuk kebutuhan yang memang benar-benar penting. Jadi nggak harus langsung menggunakan sistem yang rumit, di mana pelaku UMKM juga bisa memulai dengan buku catatan sederhana ataupun aplikasi keuangan di ponsel atau sekedar dengan nyatet di Excel ataupun spreadsheet itu juga bisa, teman Pro 2. Nah selain itu jangan sampai semua keuntungan langsung dihabisin gitu aja. Kita harus sisihin sebagian untuk modal berikutnya, untuk muterin modalnya lagi, kemudian kita juga harus sisihkan dana darurat untuk usahanya kita atau kebutuhan ketika penjualan sedang menurun ataupun produknya nggak laku gitu sama Pro 2. Jadi kita juga harus ingat omset yang gede itu belum tentu berarti keuntungannya besar, dan bisnis yang sehat adalah bisnis yang keuangannya terkontrol dan pemiliknya tahu nih uangnya tuh pergi kemana aja, jadi setiap rupiahnya tuh digunakan kemana aja. Nah, keuangan yang tertata itu bisa menjadi salah satu fondasi yang penting banget agar UMKM tuh lebih siap menghadapi masa sulit. Jadi jangan sampai bisnis kelihatan rame, tapi ternyata keuangannya berantakan. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan lanjut lagi ya ke segmen selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita dengerin lagu dulu darinya Nona, Shoot.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 26 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan zuhur dikumandangkan. Teman berdua akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, semoga tadi teman Pro 2 udah selesai untuk sholat zuhur dan juga udah selesai makan siang nih, teman Pro 2. Atau lagi makan siang nih, atau lagi mikirin, aduh mau makan apa ya. Oke, teman Pro 2, semoga kamu juga makan siangnya enak ya. Dan kita udah balik lagi ya, teman Pro 2, di program Santai Siang. Nah, kali ini Tia akan bahas tuntas sampai habis ya, karena nanti di jam 1 kita akan bergabung nih dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti seleksi bintang radio tingkat Korwil ya, teman Pro 2. Jadi nanti beradu ya antara semua finalis-finalis yang sudah lulus di Korwil Aceh ya. Kemudian nanti akan diadu per Korwil nih, teman Pro 2. Nanti kita akan sama-sama saksikan di jam 1 siang nanti. Oke, teman Pro 2, balik lagi ya di program Santai Siang tadi. Kali ini kita akan bahas strategi yang enggak kalah penting ya buat pelaku UMKM, yaitu menjadi kreatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, sekarang persaingan bisnis itu makin rame ya, teman Pro 2. Di mana produk yang dijual itu enggak cuman bersaing sama toko sebelah, tapi juga bersaing dengan berbagai usaha yang menawarkan barang serupa melalui marketplace dan juga media sosial. Dimana kalau hanya mengandalkan cara yang lama tanpa mau berkembang, bisnis itu bisa kesulitan nih buat menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Nah, karena itu pelaku UMKM itu perlu mulai manfaatin teknologi sesuai dengan kebutuhan usahanya. Contohnya, kita bisa promosiin produk lewat Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp bisnis, dimana foto produk itu dibuat lebih menarik, kemudian informasi harga yang disampaikannya dengan jelas, ya. Kemudian pelayanannya kepada pelanggan juga dijaga agar tetap ramah. Tapi kita juga harus ingat, promosi itu bukan berarti harus selalu ngeluarin biaya yang gede atau memperdua. Nah, konten-konten sederhana yang informatif, kreatif, dan konsisten itu juga bisa ngebantu memperkenalkan produk kepada calon pelanggan, ya teman perdua. Jadi selain promosi, pelaku usaha juga perlu memahami kebutuhan pasar. Jadi kalau misalnya pelanggan udah mulai cari produk yang lebih praktis ya, pelaku UMKM itu bisa mempertimbangkan ukuran kemasan yang lebih kecil. Kemudian kalau misalnya permintaannya terhadap layanan pesanan itu kayak delivery itu meningkat, di mana layanan tersebut itu bisa jadi pilihan untuk kamu semua kembangin, teman Pro 2. Nah, tapi jangan asal ngikutin tren ya. Setiap perubahan itu tetap disesuaikan dengan kemampuan modal, kapasitas produksi, dan juga karakter pelanggan. Di mana kuncinya adalah berani buat nyoba, berani belajar dan mau belajar, dan enggak takut nih untuk ngevaluasi strategi yang ternyata kayaknya kurang efektif nih gitu, teman Pro 2. Nah, karena bisnis yang mampu bertahan itu bukan selalu bisnis yang paling gede, melainkan bisnis yang mau terus belajar dan sesuaikan diri nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah bahas ya berbagai tantangan bisnis, strategi yang perlu diterapkan untuk pelaku UMKM supaya bisa bertahan. Ada satu lagi ya yang nggak boleh dilupain, yang terakhir adalah kemampuan untuk evaluasi usaha. Dimana dalam menjalankan bisnis, nggak semua strategi itu bakal langsung berhasil ya, teman Pro 2. Ada promosi yang ramai peminat, ada juga yang ternyata kurang efektif, ada juga produk yang laris manis, tapi ada pula yang justru numpuk nih di gudang nggak laku-laku gitu ya. Daripada terus jalan menggunakan cara yang sama, tanpa hasil yang berarti gitu ya, teman Pro 2, pelaku UMKM itu perlu lihat lagi apakah yang sudah berjalan dengan baik ini udah berjalan dengan semestinya atau perlu ada yang diperbaiki nih. Nah, kita juga harus perhatikan produk yang paling diminati. Kita juga harus hitung biaya yang bisa dihemat tanpa harus kita kurangin kualitas, dan dengarkan masukan pelanggan itu yang paling penting. Selama masukannya positif ya, bukan cuma kritik-kritik enggak berisi gitu ya, teman Pro 2. Nah, dari situ keputusan bisnis itu bisa dibuat berdasarkan kondisi yang nyata, bukan sekedar perkiraan atau kayak terka-terka ya, mengira-ngira gitu aja. Nah, selain itu, membangun hubungan baik dengan pelanggan itu penting banget ya, teman Pro 2. Dimana kita pelayanannya ramah, kualitas produk kita konsisten, kemudian kejujuran dalam berbisnis itu paling penting ya. Kita harus jujur dalam berbisnis, itu juga bisa jadi alasan pelanggan untuk balik lagi nih atau kembali membeli produknya kamu. Nah, pelaku UMKM juga nggak harus berjuang sendirian, jadi juga harus memperluas jaringan, gabung-gabung sama komunitas usaha, kemudian ikut-ikut pelatihan atau cari informasi nih tentang program pendampingan UMKM yang bisa buka peluang baru. Nah, jadi teman Pro 2, perjalanan bisnis itu memang nggak selalu mulus ya, justru banyak banget nih tantangannya, banyak banget nih apa ya, jalan-jalan jeleknya gitu.
Ada masa ketika usaha kita tuh berkembang pesat banget ya, rame banget. Ada pula masa ketika pemiliknya harus mutar otak nih, gimana supaya tetap jalan, gimana modalnya bisa muter, gimana cara datengin pelanggan yang tadinya udah biasa ataupun langganan di kita tiba-tiba udah jarang beli. Nah, namun jangan lupa ya bahwasannya bertahan itu bukan berarti cuma nunggu keadaan membaik ya. Bertahan berarti terus cari nih, cari solusi, berani ngevaluasi dan ngambil langkah yang lebih tepat nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah obrolan kita ya tadi di Santai Siang hari ini dengan tema bisnis penuh tantangan, UMKM harus punya strategi bertahan ya. Mulai dari tadi kita udah bahas soal ngatur keuangan, kita manfaatkan teknologi, kita pahami kebutuhan pelanggan sampai evaluasi usaha, semuanya bisa jadi langkah penting buat kita menjaga bisnis kita tetap berjalan dengan baik. Jadi buat para pelaku UMKM, jangan mudah menyerah ya ketika menghadapi tantangan. Buat orang Pro 2 juga yang menjalankan bisnis UMKM juga harus tetap semangat. Jadi tidak harus langsung ngelakuin perubahan besar ya, kita bisa mulai dari evaluasi-evaluasi kecil ataupun langkah-langkah kecil yang kita bisa jalanin secara konsisten. Karena kemajuan bisnis itu seringkali dibangun dari keputusan-keputusan sederhana yang kita lakuin dengan tepat, jadi gak keputusan-keputusan yang terburu-buru, yang harus gede gitu ya, kemudian malah itu yang akan menghambat kita, bahwasannya, tapi kalau dengan keputusan-keputusan kecil, perubahan-perubahan dan juga evaluasi-evaluasi yang sederhana itu bisa berpengaruh banget nih ke bisnisnya kita. Oke, teman Pro 2, semoga perolahan siang ini bisa jadi penyemangat ya buat teman Pro 2, untuk terus berinovasi dan kembangin usahanya. Dan Tia pamit undur diri teman Pro 2, tapi ada sesaat lagi ya, nanti Tia bakalan informasiin bahwa nanti kita di jam 1 siang nanti akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti seleksi bintang radio nasional ya teman Pro 2, aja nanti antar Korwil, kemarin kan sudah ada ya pemenangnya di Korwil Banda, di Korwil Aceh itu ada Fajar ya, yang perwakilan Melaboh dan juga Alia perwakilan RRI Loksemawe, jadi mereka nanti akan bertanding dengan Korwil-Korwil se-Indonesia teman Pro 2 ya, jadi kita juga harus doakan juga semoga mereka melaju ke 10 besar untuk bertanding di nasional teman Pro 2 aja. Nanti kalau udah 10 besar mereka akan bertanding lagi, nanti akan dapat juaranya bintang radio Indonesia nih teman Pro 2. Jadi nih, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Oke, datang Mampere 2 karena udah jam 1 atau 13 waktu Indonesia Barat. Teman Mampere 2, saat kita bergabung dengan Mampere 2 Jakarta untuk mengikuti seleksi bintang radio antar Korwil teman Mampere 2. Dan dengan dimulainya siaran langsung ini ya teman Mampere 2. Nah, maka berakhirlah pula perjumpaan kita pada siang hari ini teman Mampere 2. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dari siaran tadi jam 9 sampai sekarang. Dan tiap pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan program acara Bintang Radio di Pro 2 Jakarta.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Billy Christopher Supir dari RRI Singaraja, Korwil 7 dengan judul lagu Alamak.

상황이 아침을 자랑합니다. 너무 자욱 가만히 놓아 꽃 한번 보고

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini untuk teman pro 2. Udah sore kayaknya ya, udah jam setengah 4 nih. Nah, apa kabar nih sore ini untuk teman pro 2? Masih bersama kami nih pastinya di frekuensi kebangsaan kita, tentunya di pro 2 RM Lebos 93 FM, teman terbaik kamu. Nah, baru saja tadi kita habis mengikuti Relay Bintang Radio Indonesia, dan sekarang nih saatnya balik lagi nih ke suasana sore yang santai, seru nih, dan pastinya penuh warna nih. Nah, buat kamu nih yang masih di jalan, yang lagi sibuk beraktivitas, atau nih yang udah mulai santai sambil menikmati sore, kemanapun kamu melangkahnya, semoga perdua ini bisa jadi teman terbaik yang bikin sore kamu makin asyik. Oke, jangan kemana-mana nih, tetap stay tune di perdua Irma Bos 943 FM, karena kami bakal nemenin kamu hingga beberapa jam ke depan ya, dengan obrolan yang menarik tentunya, info terkini apalagi, dan tentunya nih lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana makin hidup. Oke, kita lanjutkan nih sore ini hanya di perdua Irma Bos 943 FM, teman terbaik kamu. Ini dia, Ajar Aku Jadi Berani. Selamat mendengarkan.

Ya, kita mau berdua nih, gak terasa waktu terus berjalan dan sekarang kita udah memasuki sore harinya. Sebelum kita lanjut nih ke obrolan seru berikutnya, sebentar lagi kita akan mendengar kumandang azan asar. Untuk teman berdua, waktu menunjukkan pukul 15.41 nih, mari kita dengarkan kumandang azan asar. Tetap di Berdua Mabuk, karena nih setelah azan asar, kami bakal kembali nih menemani kamu dalam program Sore Ceria dengan dialog spesial tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Berdua Mabuk 93 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, selamat sore maksudnya, selamat sore untuk teman berdua dimanapun berada. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kalau sore ini kita ada dua narasumber yang akan berbincang di bersama kita, yang akan membahas tentang mengukir prestasi menuju grand final Gen Halal Championship 2026. Nah, tentunya kami enggak sendirian di sini karena sudah hadir bersama kita. Mari kita perkenalkan dulu narasumber kita. Oke, kita sambut dulu selamat sore Pak Caca ya.
1: Selamat sore.
0: Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya dulu Pak ke sini.
2: Oke. Terima kasih Kak Tami, perkenalkan saya Ubaidillah. Saya di sini selaku pendampingnya Caca dan juga jabatannya di sekolah itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum di Mandua Aceh Barat.
0: Oke, untuk Cacanya boleh diperkenalkan dirinya.
3: Baik, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Safira. Saya bersekolah di Mandua Aceh Barat, tepatnya di kelas 12C MIPA 1. Saya sebagai finalis grand final Gen Halal Championship 2026.
0: Oke, pastinya ini menarik banget nih. Kita mau mengetahui nih bagaimana nih perjuangan Caca bisa sampai nih ke grand finalis Gen Halal. Tapi sebelumnya Kak Tami mau ke Bapak dulu ya.
2: Oke. Okay, okay. Right.
0: Pak mau nanya nih, emang ini apa sih ini Pak Gen Halal ini?
2: Iya, Gen Halal Championship itu dia seperti ajang pencarian bakat sebenarnya. Yeah. Cuman nggak lebih ke situ, lebih ke pengetahuan siswa mengenai produk halal gitu ya. Terus hukum dan halal haramnya produk-produk halal gitu ya, terus dan lain-lain segala macam yang berhubungan dengan semua kehalalan toyiban di Indonesia. Nah, Gen Halal ini dilaksanakan oleh LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang sebuah lembaga kredibel yang atas namanya itu mengenai produk-produk halal yang mana kita ketahui bahwa kalau tidak ada label halal di sebuah produk maka tidak boleh dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian MUI itu mencari generasi muda nih, khususnya siswa SMA untuk ikut terlibat aktif dalam mempromosikan produk-produk halal ke Gen Z ya namanya
0: Gen
2: sekarang.
0: Okay.
2: Jadi agar informasi mengenai produk halal itu tersampaikan kepada masyarakat lebih luas gitu.
0: Seperti itu.
2: Ya, benar. Jadi pelaksanaannya itu sebenarnya tahun lalu kita sudah ikut. Cuman tahun lalu hanya sampai di 300 besar. Nah, ya benar. Tahun ini saya atur strategi sedikit. Saya ikut lebih banyak, sekitar 25 siswa. Itu banyak yang tahap diikuti dari awal pertengahan Juni ya saya. Pertengahan Juni 2026, seleksi berkasnya, kirim berkasnya, segala macam gitu. Ada Zoom-nya, seleksi awalnya. Jadi pas di semifinalis kita tersisa 5 orang. 5 orang masuk 300 besar, kemudian ikut tes lagi secara online gitu. Masuklah Caca sebagai grand finalis dari Gen Halal ini yang akan ke Jakarta dan Bogor untuk melaksanakan lomba lagi di sana.
0: Jadi kalau Bapak bilang tahun lalu udah ada gitu.
2: Benar.
0: Oke.
2: Benar.
0: Gimana nih Pak? Kenapa bisa Mandua Aceh Barat ya bisa terlibat nih ke dalam ajang ini?
2: Kita kan menggunakan media sosial ya Kak Tami.
0: Iya,
2: jadi saya kan walaupun usianya tidak lagi di Gen Halal gitu ya.
0: Tapi udah senapa muda sih.
2: Benar ya. Cuman karena saya memang terlibat aktif sama siswa gitu ya. Mengikuti arus mereka. Dan saya ikuti banyak media sosial dan muncul di timeline. Terus ada juga berita-berita yang lain. Makanya saya lihat ini yang bikin MUI nih. Pasti lebih kredibel lah. Pasti lebih terpercaya. Nanti siswa saya kalau seandainya lolos gitu ke Jakarta pasti tidak akan terabaikan maksudnya gitu Kak Tami ya. Makanya ya udah saya ikut dulu. Tahun lalu kita ikut cuma 5 orang. 5 orang tapi satu orang yang lulus ke 300 besar. Nah, tahun ini saya atur strategi lagi agar lebih banyak yang ikut. Nah, kebetulan di Gen Halal ini kayaknya saya enggak tahu juga ya, mungkin ya di sekolah di Aceh ini apakah mereka tahu ataupun enggak. Mungkin kayaknya habis Caca lolos ke finalis itu sudah banyak ya, karena beritanya sudah sangat luar biasa ya. Tahun ini itu di Melambo khususnya MAN 1 ada juga yang ikut, cuma gak banyak gitu. Terus sekitar 38 orang yang ikut dari Aceh. Nah, Caca ini satu-satunya perwakilan yang lolos ke Jakarta.
0: Wah, keren gitu. Banget.
2: Setelah ikut tes yang pertama itu ada 80 soal ya, Caca.
3: Iya.
2: Nah, tes yang kedua 90 soal dan tes kedua itu sangat lebih rumit karena banyak soal bahasa Inggris.
3: Iya.
2: Ya, gitu. Tentang produk halal, kita udah harus memahami produk halalnya, harus mencerna lagi soal-soal bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi tantangannya memang lebih ke siswanya gitu. Saya hanya mendampingi seadanya saja gitu dengan soal-soal tentang produk halal dan lain-lain sebagainya macam gitu. Tapi untuk tesnya tetap diakomodasi oleh LPPOM MUI. Jadi pas tesnya itu siswanya pakai laptop, nanti ada Zoom-nya langsung dari LPPOM dan harus menghadap apa ya, membelakangi dinding gitu ya, biar enggak kelihatan.
0: Jadi
2: kalau ada
0: iya
2: benar, kalau ada yang lewat pun nanti akan ditegur, ini siapa gitu. Memang harus seketat itu
0: jadi
2: untuk
0: bersih,
2: mendapatkan
0: finalis. Apa lingkungan ininya ya, Pak?
2: Iya, benar-benar.
0: Jadi apa sih, Pak, yang membuat sekolah ini tertarik padahal kan tahun lalu mungkin ini enggak menang. Apa yang membuat tertarik untuk ikut lagi nih, Pak?
2: Karena saya kan orangnya jiwanya kompetitif Kak Tamiya. Jadi sebelum ada yang dapat nih, saya harus dapat gitu ya. Makanya saya enggak mau nih sudah berhenti tahun lalu di 300 besar, tahun ini enggak mau, enggak lah, jangan seperti itu. Harus ada bibit-bibit baru barangkali bisa saya tonjolkan gitu. Nah, untuk tahun ini 25 orang ini saya bimbing, walaupun tidak seperti orang bimbing barangkali ya. Saya arahkan, saya motivasi, ini nanti kalau lolos kita akan ke Jakarta gitu.
0: Pasti pokoknya Bapak harus ikut. Pantang menyerah.
2: Iya, sangat. Kok itu sangat memang. Saya obsesinya, ambisinya untuk siswa saya itu sangat-sangat di atas rata-rata barangkali ya, Kak Tamiya.
0: Iya, betul. Oke, Pak, kita kembali ke Caca dulu boleh ya. Keren banget sih bisa menang dari 300 finalis.
2: 4.300
0: peserta. 4.300 peserta, Masya Allah sekali. Oke, boleh diceritakan dulu nih. Kenapa nih kalau Caca tertarik dengan ikut kompetisi ini?
3: Awalnya saya itu dapat motivasi dan dorongan dari bapak pembimbing, yaitu Pak Ubaidillah. Awalnya sih cuma coba-coba aja, mungkin untuk pengalaman. Alhamdulillahnya gak nyangka banget bisa masuk ke grand final. Dari 4.000 pastinya persaingannya itu ketat sekali. Banyak yang juga persaingannya yang banyak gitu ya, apalagi Caca itu belum percaya diri, belum punya mental.
0: Iya, betul.
3: Alhamdulillahnya bisa lewat karena Allah itu pasti memberikan kesempatan bagi Caca ikut lomba ini.
0: Itu kan tadi tentang gen halal itu tentang apa sih kalau boleh tahu?
3: Kalau gen halal itu pastinya untuk generasi muda sadar halal, dimana kita itu harus mengetahui apa sih itu halal gitu kan, memahami, mengenal itu halal apa, halal dalam kehidupan sehari-hari. Karena halal itu bukan tentang makanannya aja, tetapi juga pangan, kosmetik
0: iya, betul.
3: Obat-obatan juga ya, itu nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari.
0: Jadi yang pertama kali mengajak ikut untuk kompetisi ini siapa nih kalau boleh tahu? Lebih ke bapak ya yang ininya. Jadi waktu pas bapak mulai ngajak Aisyah nih, gimana nih reaksi Aisyah pertama kali? Mungkin menolak atau langsung terima kayak gitu?
3: Reaksi Caca tuh ya pastinya mencoba lah, berani mencoba dulu kalau prosesnya kayak mana, lombanya itu kayak mana, yang pastinya mencoba dulu.
0: Jadi waktu pas ikut lomba itu udah tahu belum sih tentang apa sih ini gen halal itu? Udah tahu sebelumnya atau gimana?
3: Belum tahu
0: sama sekali ya. Jadi apa nih proses persiapannya waktu pas mau ikut kompetisi ini?
3: Ya pasti berusaha, belajar, banyak proses juga yang Caca sebelum ikut lomba itu berusaha memberi yang terbaik.
0: Itu yang dinilai itu di mana ya kalau boleh?
3: Dinilainya itu kan sistem CBT ya, berbasis komputer. Itu pertanyaan tuh tentang hal produk, banyak juga yang tentang lain juga, analisis pelajaran juga ada.
0: Oh, jadi bukan tentang produk-produk halal aja, tapi ada tentang mata pelajaran
3: lainnya
0: gitu.
3: Iya, matematika, iya. Ekonomi, ekonomi syariah ya. Abis itu ada juga fisika, banyak lagi pokoknya.
0: Jadi seperti olimpiade juga ya masuknya.
3: Iya.
0: Seperti itu. Oke Pak, kalau boleh tahu ini Pak, penilaiannya apa aja tuh Pak dari kompetisi ini?
2: Yang pertama itu kan dia berkas ya Kak Tamia, seleksi berkas, ada izin dari kepala madrasahnya atau kepala sekolahnya, terus fotonya, terus upload di memang ada aplikasi Grand Halal gitu. Terus dari situ kalau sudah lolos administrasinya, itu langsung kita masuk ke grup dari Gen Halalnya gitu ya. Nanti pesertanya ini akan ditentukan dua kali Zoom ya Caya waktu itu ya. Ada dua kali Zoom. Jadi Zoom yang pertama itu pengenalan produk halal dan wajib ikut. Jadi harus ada absensinya. Jadi ikut yang pertama itu, nanti ada yang dari LPPOM memberikan materi mengenai produk halal, terus kosmetik, alat dan barang, semua ya pokoknya yang berhubungan dengan halal yang ada di Indonesia gitu. Nah dari itu, setelah Zoom sekitar 1 jam lebih itu, nanti siswanya ini yang ikut di seluruh Indonesia. Bahkan tahun ini ada yang dari Anabas yang lolos gitu. Luar biasa sekali ya. Yang dari pelosok, kita pelosok orang ada yang di pelosok lagi.
0: Iya benar.
2: Iya benar. Ya, terus setelah Zoom itu, nanti ada post-testnya, post-test untuk produk-produk halal itu. Kemudian Zoom kedua gitu lagi, setelah siswanya Zoom, ada post-testnya lagi. Nah setelah itu nanti ada pengumuman susulan untuk mengikuti tahap pertama. Dari 4.000 lebih itu ikuti tahap pertama untuk masuk ke semifinalis 300 orang. Jadi dari itu hari Minggu ya, kalau nggak salah saya, hari Minggu, karena kebetulan hari Minggu saya sulit untuk mengcover siswanya. Yang siswa saya itu harus ikut di rumah masing-masing gitu ya. Terus ikut sekitar hampir 2 jam, 80 soal. Mereka ikut sendiri, nge-zoom sendiri, semua langsung dikontrol oleh pusat atau MUI gitu ya. Terus mereka jawab soalnya, setelah jawab soal 2 minggu apa seminggu kemudian itu baru pengumuman lagi untuk 300 besarnya gitu. Setelah 300 besar baru nanti ada pembekalan lagi. Tapi gak ada pembekalan seperti yang Zoom pertama gitu, langsung ke soal, 90 soal gitu.
0: Jadi berapa lama nih Pak waktu kompetisinya?
2: Juni,
0: sampai ke
2: Juni, Juli, Agustus. Ya.
0: Wah, lumayan lama ya.
2: Karena mereka ada tahap Zoom-nya, ada tahap materinya gitu. Jadi memang dibekali dulu sedikit siswanya, baru nanti mereka akan ikut tesnya. Jadi kita sudah tahu nih bahwa ini tentang produk halal, tapi yang diinginkan oleh penelitiannya apa gitu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan materi itu cukup membingungkan ya Caya, karena saya sempat lihat materinya juga ya, karena materinya memang produk-produk halal gitu. Produk halal ada istilahnya gitu ya, ada yang mengandung babi, ada yang mengandung ini gitu, yang boleh gitu ya. Terus ada kayak soal-soal analisis yang memang kita harus menganalisis soalnya gitu, tidak hanya diberikan ini halalnya saja yang mana gitu, nggak seperti itu. Terus ada tokohnya gitu Kak Tami, misalnya ada tokoh produk halal di Indonesia itu siapa aja gitu. Itu ada soalnya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ada
2: benar
0: ada
2: ya. Gitu memang ya. Harus mengingat banyak gitu ya. Itu sudah ada di materi sebenarnya.
0: Jadi
2: harus
0: waktu pas belajar materi itu, materi yang itu diujikan.
2: Iya, diujikan gitu. Terus ada gitu. Beberapa soal ayat Al-Qur'an, hadis gitu. Tapi tidak ditanya ayatnya, tapi menelaah dari ayatnya itu. Memang siswanya ini yang ikut harus lebih bisa menganalisis lah soal-soal yang
0: jadi
2: betul.
0: Jadi harus mendalami.
2: Kritis, benar.
0: Keren banget sih. Jadi menurut Bapak nih kan, seberapa penting sih generasi muda ini mengetahui nih untuk tentang halal ini?
2: Kalau saya sendiri pribadi wajib Kak Tamia. Karena ada siswa saya dari Mandua Acabara itu tahun ini itu berangkat ke Arab Saudi untuk melanjutkan pendidikan di sana. Kalau di setingkat di Indonesia barangkali, ini Caca nih ke Jakarta nih, mungkin barangkali masih ada label halalnya gitu ya. Tapi kalau untuk keluar itu barangkali kita harus lebih excuse gitu ya terhadap produk-produk yang akan kita konsumsi gitu ya. Tidak hanya makanan ya, tapi kayak bedak, kosmetik, segala macam, sabun barangkali ya, itu juga harus diawasi gitu. Makanya ketika generasi muda yang kita tidak tahu sekarang seperti apa keadaannya, bisa ke Korea, bisa ke Amerika gitu kan, makanya mereka harus sadar diri terhadap produk halal ini. Jadi dengan Caca ikut nih ceritanya, ini udah termotivasi banyak orang, terafiliasi dengan banyak orang gitu ya, tersampaikan informasi ke generasi muda saat ini yang barangkali ya, kalau boleh saya sebut, sibuk dengan media sosial tapi mm-mm. mereka tidak kritis gitu. Yeah. Tapi ada caca seperti ini mm-mm. itu bisa jadi representasi untuk mm-mm. siswa-siswa yang ada di manapun gitu.
0: Iya betul. Jadi kembali lagi duduk ke Caca ya, Pak. Menurut Caca ini apa sih ada enggak sih pandangan yang berbeda, ternyata halal itu bukan hanya seperti ini loh gitu.
3: Iya, okay. ada halal itu bukan tentang makanan aja, tetapi dari produk-produk yang kita gunakan setiap hari, mulai kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan lainnya, seperti pakaian juga, kan sesuai dengan syariat.
0: Iya, betul.
3: Jadi apa kayak makanan itu kita harus memilih teliti. Produk yang kita beli dan mencari informasi sumber produk itu apakah menentukan bahwa produk itu halal apa enggak.
0: Jadi bukan hanya makanan, kosmetik juga, minuman ya seperti itu ya. Kalau yang membuat apa sih yang membedakan kalau misalnya makanan halal sama tidak halal kayak gitu, dari segi mananya dia biasanya?
3: Kalau makanan halal itu pastinya sudah diuji lab, tidak mengandung bahan yang diharamkan atau zat-zat yang najis. Kalau makanan yang haram itu pasti mengandung zat atau yang najis ya. Jadi kan produksinya kan enggak tuh ya.
0: Jadi tadi kan selama 3 bulan nih kompetisinya itu ininya ya, persiapannya. Itu apa aja nih yang telah Zaca persiapkan selama 3 bulan itu?
3: Ya pastinya berusaha, doa juga. Di Bali ini pasti ada orang-orang yang mendoakan, menyemati betul. Saya. Apalagi teman-teman ya. Kan kami belajar bareng-bareng gitu untuk ikut kompetisi ini. Dan alhamdulillah cuma Zaca satu orang.
0: Tapi keren banget loh. Jadi ini nanti kemarin dari 4.300 finalis ya. Terus yang dibawa ke Jakarta berapa orang?
3: 30
0: orang ya. Itu di hari, di kapan tuh waktu ininya?
3: Piginya itu tanggal 5 sampai tanggal 10.
0: Jadi tuh udah ada persiapan lagi gak untuk ke kompetisi itu?
3: Pastinya ada. Yang pastinya itu belajar semaksimal mungkin. Kalau misalnya Caca nggak bisa, pastinya Caca itu yang memberikan yang terbaik buat mewakili Aceh ke sana.
0: Tapi keren loh ya Pak, keren banget sih. Iya, ini Pak, ada nggak sih Pak dukungan dari pihak sekolah untuk ini kompetisi ini?
2: Kalau dukungan pihak sekolah dari awal saja itu sudah mendukung sekali ya kita kami ya, karena memang ini sebuah terobosan yang sangat bagus, sebuah hal yang bisa mengubah keadaan barangkali Mandua Aceh Barat yang selama ini kan dipandang sebagai sekolah ataupun madrasah di pelosok gitu ya. Dan ketika Caca masuk, kita moralnya itu promosi kemana-mana gitu. Saya sampai mempromosi ke RRI juga untuk masuk berita gitu ya, ke lembaga lainnya gitu, bahkan Serami Indonesia juga gitu, untuk meng-up bahwa dengan adanya siswa yang seperti ini gitu, sekolah sangat terbantu untuk jadi yang terbaik gitu. Karena kalau tidak kita bantu secara apapun di sekolah, maka semuanya akan sia-sia gitu kata Mia.
0: Iya betul.
2: Tadi yang saya mau sambung yang Caca bilang tadi, bahwa tadi itu pas untuk ke Jakartanya kita sebelumnya ada Zoom 2 hari yang lalu ya Caca ya. Jadi itu semua ditanggung Kak Tami, mulai tiket pesawat dari sini dari Melabuh ke Banda Aceh ditanggung, terus tiket pesawatnya sudah ada schedule-nya tadi dikirim ke grupnya, terus sampai di sana nanti dijemput sama penitianya, terus nanti dibawa ke Bogor dulu, di Bogor nanti langsung ke kantor MUI, ada lomba di sana, nanti ada ke vilanya. Nanti ada bootcamp-nya, ada lombanya di sana lagi, terus baru ke Jakarta. Nah, ke Jakarta nanti malah harus ada pakaian adat daerah masing-masing, karena ada malam penghargaan gitu. Semeriah itu. Saya aja yang ngomong ini ikut merinding gitu ya, kayak memikirkan ajang-ajang apa gitu ya.
0: Cuman ini kan masih kayak awam terdengar ya, Pak, tentang halal ini. Mungkin setelah ini jadi banyak yang tahu.
3: Karena ini baru season 2. Tahun kemarin yang pertama.
0: Pas tahun kemarin memang yang pertama kalinya ya untuk ini. Ini ada enggak sih pengalaman dari Caca ini kan bisa untuk memotivasi siswa nggak sih untuk ikut
2: ini kompetisi sangat, lainnya? Memotivasi Kak Tami ya, karena yang pertama dari proses 3 bulan lebih kita harus belajar gitu soal-soal dan memahami konteks produk halal itu. Karena ditanya itu nggak cuman yang halal itu apa, tapi ada ayat Al-Quran. Kita harus memahami, menganalisis gitu ya.
0: Betul.
2: Terus ada produk makanan. Kalau sekarang tuh banyak kosmetik ya, Jaya. Kenapa banyak kosmetik? Barangkali banyak isu-isu kosmetik sekarang yang agak-agak gimana gitu ya. Makanya MUI itu melalui gen halal ini, siswa kita kan banyak siswi nih. Yang lolos rata-rata siswi, jadi atau perempuan. Makanya mereka tuh harus lebih paham mengenai produk-produk ini. Sehingga dengan adanya Caca itu bisa merepresentasikan bahwa siswa itu bisa lebih dari yang dibayangkan saat ini. Ikutnya boleh ikut siapa saja, tapi harus dalam kata kunci harus belajar semaksimal mungkin. Kalau enggak ya enggak akan jebol gitu ya. Karena tahun ini aja 4.300 orang loh, Kak. 4.300 orang, seleksi 300 orang, 30 orang itu dibawa ke Jakarta, itu semuanya ditanggung. Siapa yang enggak pingin gitu? Saya aja kepingin gitu.
0: Saya juga kepingin sih.
2: Gitu ya, karena itu ini saya bilang sama Caca, Caca sudah diundang ke Jakarta saja itu. Nanti walaupun di sana menang nggak menang, kita sudah menang gitu.
0: Iya betul. Kita udah menang di kota sendiri.
2: Di provinsi malah.
0: Iya, keren banget sih kalau ini. Kalau Caca nih, gimana nih perasaannya waktu tahu ternyata menang? Apa memang udah feeling nih jadi pemenang?
3: Enggak, gak pernah sangka. Yang pasti shock, senang, bersyukur juga. Karena gak pernah nyangka kok bisa menang gitu kan. Yang pastinya setiap proses itu pasti ada hasil yang terbaik.
0: Betul.
2: Yang lucunya nih Kak Tami, Caca itu waktu pengumuman, Caca kan juara satu Olimpiade Madrasah Indonesia, dibawa oleh Kemenak, bidang matematika. Caca lagi ikut tes provinsi di Banda Aceh. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 10 Caca ya, itu dia belum tahu.
0: Dia belum keluar dari
2: ikut tes OMI di provinsi. Dia udah baca grup, udah ada guru yang pendamping di sana kasih tahu dia lolos ke Jakarta, dia shock gitu, sampai nangis gitu Kak. Enggak mau pergi, enggak mau pergi karena takut naik pesawat sendiri gitu.
0: Tapi kalau ini nanti ada pendampingnya juga enggak sih Pak?
2: Enggak ada,
0: dia pergi sendiri.
2: Karena kan walaupun ada pendamping, sampai di sana enggak boleh masuk juga ke bootcampnya gitu. Sudah dibilang sama penitianya, ini acaranya mirip seperti ajang pencarian bakat gitu ya. Jadi kalau sampai ke Bogor nanti di villanya itu enggak boleh masuk. Sama siapapun, orang tua nggak boleh masuk, pendamping nggak boleh masuk gitu, dan HP-nya akan disita dari pagi habis subuh sampai jam 10 malam. Jadi nggak bisa dihubungi. Kalau ada yang mau dihubungi siswanya itu berarti boleh connect lagi ke internetnya ataupun ke HP-nya itu jam 10 malam. Memang dikarantina sebaik mungkin sama MUI-nya.
0: Jadi kayak Miss Indonesia gitu ya, ada karantina gitu. Berapa hari itu kalau boleh tahu?
3: Empat hari.
0: Pasti dari tanggal 5 sampai tanggal
3: 9. Karena kan yang naik pesawat itu pulangnya tanggal 10.
0: Pasti itu udah dibiayain semuanya. Keren banget. Kalau menurut Bapak nih, kan ini udah mau habis juga nih waktu kita. Gak terasa ini untuk perbincangan. Apa nih Pak pesan-pesannya untuk teman berdua atau teman-teman di luar sana lah untuk ini?
2: Pesannya untuk generasi muda, Gen Z ya, ataupun yang sangat aktif, kreatif saat ini, ayo kita berprestasi. Galilah potensi yang ada diri sendiri, karena itu akan mengubah dunia kalian masing-masing. Akan membawa kalian tuh ke arah mana. Karena kesuksesan itu akan membuat kita yang buat sendiri, Kak Tami. Kalau kita tidak dari sekarang, maka kita hasilnya juga tidak akan dapat gitu. Contohnya Caca ini, dari sekarang dia sudah mengukir prestasi, tidak terbayangkan akan naik pesawat gratis misalnya, gitu ya. Dan juga akan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya ya, di luar dari penghargaan yang sudah didapatkan saat ini. Jadi jangan pernah tidur-tidur aja.
0: Ya,
2: ayo semangat, ayo ukir prestasi selama kita masih sehat dan mampu gitu.
0: Kalau Caca nih, apa nih pesannya untuk teman berdua?
3: Pesannya jangan, kita harus berani mencoba, memulai apapun itu, hal baru. Karena kita gak tahu kemampuan kita itu sampai mana. Karena kan kita harus melatih mental nih. Karena kan untuk teman prof 2 yang pastinya kita harus mengetahui, mengenal hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui hal-hal itu dari diri sendiri, mulai dari produk-produk halal, karena kita yang jadi pilihan untuk masa depan gitu.
0: Udah, itu aja. Oke, keren banget ini Snoop Caca. Ya Allah, semoga nanti bisa menang lagi ya. Amin, amin, membawa amin, amin, penghargaan yang lebih baik lagi. Oke, makasih banyak nih Bapak sama Caca udah datang main-main ke Pro 2. Udah banyak banget nih info yang kita dapetin. Dan kita dapet info baru, ternyata ada yang namanya Gen Halal di ini Taman Pro 2. Oke, seru banget obrolan kita. Makasih banyak udah mendengarkan kita. Dan perjalanan Aisyah nih kita, Caca, maksudnya kita belajar di bawah prestasi bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga nih tentang keberanian mencoba. Makasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, baru saja tadi ini kita mengikuti program Suara Ceria dengan dialog inspiratif mengukir prestasi menuju Grand Finalis Gen Halal Championship 2026. Oke, semoga cerita dan pengalaman yang dibagikan tadi ini bisa menjadi motivasi nih buat kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus berani bermimpi, berusaha, dan mengukir prestasi tentunya. Nah sekarang kami kembali lagi nih menemani kamu di frekuensi kesayangan kita dong tentunya. Buat yang masih beraktivitas lagi di jalan atau nih sudah bersantai, tetap semangat dong. Jangan kemana-mana, tetap stay tune nih di Perduair Melobo 93 FM teman terbaik kamu. Karena kita lanjutkan dengan musik-musik pilihan. Ini ada Tak Segampang Itu by Anggia Marita.

Kedawan Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua Irma Obos 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, ada kabar membanggakan nih dari Tanah Teku Umar. Kali ini kebanggaan nih datang dari salah satu minuman khas nih yang sudah melekat banget dengan identitas masyarakat Aceh Barat nih tentunya teman Perdua. Apalagi kalau bukan kopi kop. Nah teman Perdua, Melaboh kembali nih mencuri perhatian lewat tradisi kulinernya. Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI ini menganugerahkan rekor dunia untuk kopi kop Melaboh Kabupaten Aceh Barat. Wah keren banget ya teman Perdua. Pencapaian ini menjadi kabar istimewa nih karena kopi kop bukan sekadar minuman untuk menemani waktu santai tetapi juga bagian dari kekayaan budaya dan identitas lokal yang layak dikenal lebih luas. Nah buat teman Perdua yang mungkin belum terlalu familiar nih, apa sih sebenarnya kopi kop itu? Kopi kop itu merupakan sajian kopi khas Aceh Barat yang memiliki cara penyajian unik. Kopi disajikannya di dalam gelas yang diletakkan terbalik di atas piring kecil. Cara menikmati ini pun berbeda dari kopi pada umumnya nih, sehingga memberikan pengalaman tersendiri bagi siapa saja yang mencobanya. Nah keunikan inilah yang membuat kopi kop memiliki daya tarik tersendiri, bukan hanya soal rasa kopi tetapi juga tradisi dan pengalaman budaya yang menyertainya. Penghargaan MURI ini berkaitan dengan kegiatan minum kopi kop bersama yang melibatkan ribuan peserta. Momentum tersebut menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melaboh pada Oktober 2026. Nah bayangkan ya teman Perdua, minuman khas daerah yang selama ini dikenal masyarakat setempat kini mendapat perhatian melalui pencapaian berskala besar. Wah, ini menjadi bukti nih bahwa kekayaan kuliner lokal memiliki peluang untuk terus diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Lalu apa nih dampaknya bagi Aceh Barat? Tentu pencapaian ini bisa menjadi kesempatan nih untuk semakin mempromosikan kopi kop sebagai daya tarik wisata kuliner. Wisatawan yang datang nih ke Melaboh bukan hanya bisa menikmati suasana daerah, tetapi juga mengenal tradisi minum kopi yang punya ciri khas tersendiri. Di sisi lain nih, semakin dikenalnya kopi kop juga berpotensi membuka peluang bagi pelaku usaha, tentunya bagi pelaku UMKM, pemilik kedai kopi serta masyarakat yang bergerak di sektor kuliner dan pariwisata. Nah, namun tentu saja nih mempertahankan popularitas kopi kop tidak cukup nih hanya dengan sebuah rekor. Perlu ada nih upaya kita berkelanjutan untuk menjaga kualitas, memperkenalkan sejarah dan tradisinya serta membuat kopi kop semakin mudah dijangkau oleh pengunjung nih dari berbagai daerah. Dari kopi kop ini kita belajar nih bahwa sesuatu yang khas di daerah sendiri bisa memiliki nilai yang luar biasa ketika nih kita ketika dijaga, dikembangkan dan diperkenalkan nih dengan cara yang tepat. Jadi kalau selama ini kopi kop ini menjadi kebanggaan masyarakat Melaboh, sekarang saatnya semakin banyak orang mengenal keunikan tersebut, bukan hanya sebagai minuman tetapi juga sebagai bagian nih dari cerita budaya Aceh Barat. Oke, sekali lagi selamat nih untuk masyarakat Melaboh dan Aceh Barat atas pencapaian membanggakan ini. Semoga kopi kopnya semakin dikenal, UMKM lokal juga semakin berkembang dan kekayaan kuliner daerah kita pun semakin mendunia. Oke teman Perdua, itu tadi info yang mau tetap info update kali ini ya, tetap bangga dengan produk lokal, dukung UMKM daerah dan jangan lupa nih teman Perdua, kalau berkunjung ke Melaboh kopi kop bisa nih jadi salah satu pengalaman kuliner yang menarik untuk dicoba. Oke, tapi kembali ini menemani Perdua di 90,3 FM Perdua Melaboh, teman terbaik kamu. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Dan ini dia, Belum Siap Kehilangan by Stephen Pasaribu.

Coba kita lanjut lagi ini di Pro 2 Melompos 9,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, gimana nih sore sampai menjelang malam ini? Semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar ya teman berdua. Buat teman berdua nih yang masih di jalan, yang lagi santai di rumah, atau nih mungkin masih sibuk menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat dan jangan lupa dong jaga kesehatan. Nah, tapi masih mau nemenin waktu kamu nih lewat obrolan santai dan pastinya ditemani lagu-lagu pilihan. Tapi gak terasa nih sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib, yang insya Allah nih azan maghrib akan berkubandang pukul 18:26 WIB. Jadi buat teman perdua nih yang sedang beraktivitas, ayo mulai persiap untuk menunaikan salat maghrib. Sambil menunggu waktu maghrib nih, tetap bersama kami di Perdua Melabuh 9,3 FM. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan kembali dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi tentunya. Oke teman perdua, tetap stay tune di Perdua Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Bukan Kamu by Fatin.

Ya, teman, perlu nggak perasaan nih kita udah sampai di penghujung kebersamaan Stami sore ini. Terima kasih nih buat kamu yang udah setia menemani aktivitas bersama Perdua 15.9 FM. Nah, buat teman Perdua nih, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal bergabung nih dengan program Musik Lab Chat MLC nih, teman Perdua. Ya pastinya ini bakal ada obrolan seru, musik pilihan, dan suasana yang siap menemani malam kamu nih tentunya. Tapi pamit dulu nih, tetap semangat buat kamu yang masih beraktivitas, dan jangan lupa selalu dong jaga kesehatan. Serta nih yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan buat yang sedang berkendara. Sekarang nih saatnya kita bergabung bersama MSC Perdua Jakarta. Total stay tune di Perdua Irma Bos 9.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada Edi Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita
1: Ice
0: yang baru aja merilis EP.
1: Oke.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pengin seru-seruan, yes, pengin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya bener banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo. Kak Christy di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana ya.
2: My baby album.
0: Oh iya.
2: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur
1: gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini. Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Tapi aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
1: tahu. Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sih.
0: Oh iya.
2: Sosmed kan sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting nggak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener bener benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
1: Collectible item aja gitu. Menarik.
0: Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Itu dia. Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
1: Betul.
0: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Bener.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya?
0: Tuh?
1: Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, udah iya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu
1: tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan. Ya
2: maksudnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Itu kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces. Perasaan yang dalam.
1: Benar. Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Terbuka
2: ini adalah superpower sebagai singer

0: Lihat aja gitu kayak tiba-tiba ya ada gitu.
1: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
0: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
1: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
2: Betul.
1: Bunga-bunga di Bandung.
2: Betul.
1: Bekasi.
2: Bekasi. Apalagi? Betul.
1: Apalagi?
0: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
2: Bisa.
0: Rame kan?
2: Rame.
0: Betul.
2: Bisa juga. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya. Benar.
2: Alright.
0: Okay.
2: Itu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
0: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya.
1: Fall in love dan stay in love.
2: Stay in love.
1: No, stay in love. Soalnya kalau enggak apa ya, enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
2: Betul.
1: Iya. Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya. Aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies.
2: Bener.
1: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
2: Bener.
1: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
2: Benar.
0: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
1: Another Pisces girl. Iya.
0: Iya kan? Bener, tapi bener. Ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
1: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
0: Iya.
1: We found love in an unexpected taman bunga.
2: Nah, iya benar. Itu dia.
0: Nice. Another POV from prices ya.
1: Iya.
0: Benar.
2: Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
0: Apa tuh?
2: Ada rahasia dulu deh.
1: Itu rahasia juga lagu baru.
2: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
1: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
2: Benar itu kuncinya.
0: At least lu jadi lagu gitu.
2: Bener, cuan bro.
0: Cuan and fun. Gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
1: For fun aja. Just wanna have fun.
2: Bener.
0: Itu juga fase berarti ya.
1: Menarik.
2: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
1: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
2: Para cegil.
0: Anthem para cegil.
2: Para cegil berkumpul.
1: This is for cegil.
0: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
1: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
2: Seru sih. Seru,
1: tergantung seru. Mood.
0: Tergantung mood.
1: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
2: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
1: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future.

0: Nenek dulu keren banget banyak siklus love cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, okay, dan terakhir ada love again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
0: Enggak, kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
0: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
2: tikus, ya,
0: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya, jadi
0: ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya.
2: Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
0: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats ini.
1: Itu dia.
0: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Din?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chrisley.
2: Here we go.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Asik. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produser yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham kenapa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh. Di apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Bener-bener.
2: Tapi dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Bagian
2: kali ini ya.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awalnya.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua
2: deh.
1: Dua boleh ya.
2: Dua boleh lah ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan yes. masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Oh, dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pakai janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Luar biasa.
1: Salut sih.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry
0: jaga
1: berarti
0: laundry.
1: Ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa request juga.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye. Bye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Baru saja telah Anda ikuti Live Chat Nasional yang tentu saja yang baru saja telah kita rilis, tentunya berbagai musik dan juga genre yang terbaru telah menghiasi suasana awal malam teman Pro 2. Semoga di malam hari ini teman Pro 2 masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 bersama saya Hendy akan menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat Isya, semoga sujud, ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diterima dan amal ibadah kita dapat menjadi sebuah catatan yang kelak membantu kita di yaumil akhir. Dan teman Pro 2 ya mengawali perjumpaan kita tentunya tetap sehat, semangat dan pastinya selalu punya energi positif buat menjalani aktivitas di malam hari ini. Tentunya Senin tentunya ya yang mengawali Senin pagi tadi setelah aktivitas dari pagi hingga sore tadi tentunya tidak berhenti-berhenti nih ya. setelah menikmati suasana liburan di Sabtu Minggu ya. Saatnya tentunya dengan semangat baru, ide-ide segar dan tentunya informasi menarik yang siap menemani hari kamu. Ma, tentunya teman Pro 2, radio anak muda yang selalu hadir dengan musik hits dan informasi yang dekat dengan kehidupan kita. Dan saatnya satu berbagai informasi ya di program item informasi ringkas padat dan aktual. Kita akan hadirkan berbagai informasi untuk menambah wawasan teman Pro 2 di kesempatan malam hari ini ya. Di tentunya dari Melabo raih rekor muri lewat 2026 gelas kopi kop. Ya, teman Pro 2. Ya, tentunya ada kabar membanggakan nih dari Kota Melabo dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Melabo yang ke-438 tahun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui penyajian 2026 gelas kopi kop. Kegiatan berlangsung di Lapangan Tukumar pada Minggu 11 Oktober 2026. Pencapaian ini sekaligus menjadi momentum memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya khas Aceh Barat kepada masyarakat luas. Keren banget gak kan? Iya, semoga Kopi Kop semakin dikenal sebagai salah satu ikon kebanggaan daerah kita. Yang tentunya yang informasi kedua masih dari Aceh Barat nih teman Pro 2. Peringatan HUT Kota Melabuh ke-438 juga diwarnai kegiatan peduli lingkungan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan 3.000 bibit tanaman kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah turut menyiapkan gerai oleh-oleh untuk mendukung promosi produk lokal. Nah, ini jadi pengingat buat kita semua bahwa mencintai daerah bukan cuma lewat perayaan, tetapi juga dengan menjaga lingkungan dan mendukung produk UMKM lokal nih, ya. Dan informasi ketiga nih dari beralih ke dunia teknologi teman Pro 2. Kemdikti Saintek dorong pengembangan inovasi AI ya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus mendorong kolaborasi perguruan tinggi, lembaga riset dan industri dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Melalui Forum Satria 2026, kolaborasi AirNAP Indonesia bersama Telkom University menjadi salah satu langkah untuk menghadirkan inovasi AI yang aman dan bermanfaat. Buat generasi muda nih, perkembangan ini menjadi peluang untuk terus belajar teknologi, meningkatkan kreativitas dan mengembangkan keterampilan digital. Dan yang terakhir teman Pro 2 ya, informasi datang dari dunia pendidikan. Tentunya masih di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Bawaslu melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Bubon untuk menanamkan kesadaran demokrasi sejak dini. Kegiatan yang diberikan pada 9 Oktober 2026 kemarin menekankan pentingnya kemampuan memilih informasi, menolak politik uang, serta memahami peran masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Nah, teman Pro 2, anak muda juga punya peran penting loh dalam membangun demokrasi yang sehat. Salah satunya dengan menjadi pengguna media sosial yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, teman Pro 2 Melabuh, itu dia beberapa informasi ringkas padat aktual yang baru saja kita hadirkan di ruang dengar Anda. Mulai dari prestasi Kota Melabuh yang berhasil meraih rekor muri, kepedulian terhadap lingkungan, sampai perkembangan teknologi dan pendidikan demokrasi. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan sekaligus memberikan inspirasi buat kamu semua ya. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma update soal musik dan tren baru, tapi juga peduli dengan apa yang terjadi di sekitar tetap. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma. tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Produa, teman terbaik kamu ya. Tentunya kita beralih ke program segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya di program Obrolan Jreng, Obeng Pro 2 mengangkat tema less sugar, bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula. Ya tentunya ini sepele tapi ini sangat berpengaruh teman Pro 2 ya. Ya tentunya di edisi Senin 12 Oktober 2026. Halo teman Pro 2 Melabu, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya malam hari ini ya? Semoga masih pada semangat ya, meskipun seharian tadi udah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Buat kamu yang lagi santai di kamar, masih ngerjain tugas, baru pulang kerja, atau mungkin lagi nongkrong bareng teman-teman, atau yang sedang menikmati santapan malam, terima kasih banget nih udah menjadikan Pro 2 RRI Melabu sebagai teman malam kamu ya. Tentunya teman terbaik kamu ya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang manis-manis. Tapi bukan soal percintaan ya, melainkan soal kebiasaan kita mengonsumsi makanan dan minuman manis. Coba deh, siapa di sini yang kalau pesan kopi susu, es teh, atau minuman kekinian selalu pilih yang manis? Bahkan kalau kurang manis sedikit, rasanya kayak ada yang kurang nih, iya. Tapi belakangan ini istilah less sugar atau mengurangi gula semakin sering kita dengar. Mulai dari pilihan kadar gula di kedai minuman sampai konten gaya hidup sehat yang ramai di media sosial. Nah pertanyaannya, less sugar ini cuman tren anak muda zaman sekarang atau memang kebiasaan baik yang perlu kita mulai nih? Makanya malam ini di obrolan Jreng alias Obeng Pro 2 kita angkat tema less sugar bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula. Jadi jangan kemana-mana karena obrolan kita malam ini bakal tetap santai, seru dan pastinya bermanfaat buat teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2 kalau kita perhatikan sekarang minuman manis tuh udah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Mau nongkrong pesannya kopi susu gula aren. Lagi panas, cari es teh jumbo, iya. Lagi pengen sesuatu yang segar, pilih boba, coklat dingin, atau minuman dengan topping yang macam-macam. Belum lagi kalau lagi stres nih, karena tugas kuliah atau kerjaan numpuk. Kadang makan dan minuman manis jadi pilihan buat menemani waktu istirahat, iya ya. Sebenarnya menikmati makanan manis sesekali bukan masalah. Tetapi kalau setiap hari kita terbiasa mengonsumsi gula tambahan dalam jumlah berlebihan, tentu bisa berdampak pada kesehatan. Ya, konsumsi gula berlebih secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan, termasuk kerusakan gigi, kenaikan berat badan yang tidak diinginkan, dan diabetes tipe 2. Nah, teman Pro 2 tentunya masih bersama saya Hendy menemani teman Pro 2, tentunya menanti teman Pro 2 yang ingin bergabung ya. Tentunya di kesempatan malam hari ini kita mengundang teman Pro 2 sambil ngobrol santai nih. Ya, tentunya dengan topik yang baru saja yang disampaikan atau temanya malam hari ini, less sugar bukan sekedar tren. Yuk mulai kurangi gula ya. Iya baik. Teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tetap stay tune di 90,3 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat malam teman Pro2 ya, baru tadi kita dengarkan ya tentunya berbagai dua musik telah menemani di suasana teman Pro2. Tentunya kita lanjut kembali ngobrol ya soal cara mengurangi gula tanpa harus kehilangan kenikmatan makanan favorit. Kita santai dulu ya. Dan teman Pro2 balik lagi ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, bareng Handy masih ngobrol tema less sugar, bukan sekedar tren. Yuk mulai kurangi gula. Teman Pro2, pernah enggak sih kamu pesan minuman dengan pilihan gula 100%, 50% atau bahkan 0%? Nah, ternyata pilihan kecil seperti ini bisa jadi langkah awal buat membiasakan diri mengurangi gula tambahan. Buat kamu yang pengen mulai, enggak perlu langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus ya. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita coba nih. Tips buat teman Pro2 saat malam hari ini ya. Tentunya bagi teman Pro2 yang sedang atau yang masih stay tune di 90,3 MHz. Tentunya satu ya, kurangi gula tambahan secara bertahap. Misalnya kalau biasanya minum teh dengan 2 sendok gula, coba kurangi sedikit demi sedikit sesuai kenyamanan. Biasakan minum air putih, enggak semua rasa haus harus dijawab dengan minuman manis. Perhatikan label kemasan, gula tambahan bisa muncul dengan berbagai nama seperti sukrosa, sirup glukosa, atau sirup fruktosa. Pilih buah atau utuh sebagai variasi camilan ya. Buah mengandung gula alami sekaligus serat dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Jangan mudah tergoda label kekinian. Tulisan less sugar belum tentu berarti sebuah minuman rendah gula. Tetap perhatikan komposisi dan informasi gizinya nih. Yang penting teman Pro2, mengurangi gula bukan berarti kita harus takut makan atau menghindari semua makanan manis. Tujuannya adalah membangun kebiasaan yang lebih seimbang dan memperhatikan kesehatan dalam jangka panjang. Nah, tentunya kita mengundang ini di kesempatan di program obrolan Cereng ya, untuk berinteraktif bersama pendengar atau teman Pro2 nih. Nah, sekarang waktunya kita dengar bagaimana pendapat dari teman Pro2 Melabuh yang malam hari ini mungkin yang sedang menikmati santapan malam atau duduk bareng bersama teman-teman yang sedang menikmati kopi atau gula ya, tentunya di kafe-kafe atau di tempat ya biasa teman Pro2 nongkrong nih. Karena setiap orang pasti punya kebiasaan berbeda ya kalau urusan makanan dan minuman manis. Ada yang enggak bisa memulai pagi tanpa kopi susu manis. Ada juga yang sekarang justru lebih suka kopi tanpa gula. Bahkan mungkin ada yang merasa es teh kurang lengkap kalau enggak manis banget. Jadi pertanyaan Obeng Pro2 malam ini, kalau soal minuman, kamu tim manis maksimal atau udah mulai less sugar? Pernah nggak kamu mencoba mengurangi gula? Apa tantangan paling susah yang kamu rasakan? Menurut kamu kebiasaan less sugar di kalangan anak muda ini bakal bertahan lama atau cuma tren sesaat? Yuk, bagikan cerita atau ngobrol tentang pengalaman kamu lewat saluran interaksi di 90,3 MHz. Siapa tahu cerita kamu malam ini bisa menginspirasi teman Produa lainnya buat mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat nih. Dan ingat, di sini enggak ada yang perlu merasa dihakimi karena masih suka makanan manis. Kita sama-sama belajar membuat pilihan yang lebih baik. Nah, tentunya sambil menunggu cerita dari teman Produa ya, Produa Melabu khususnya dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah menanti nih teman Produa mana nih, teman Produa Melabu nih di kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya sembari menanti teman Produa yang ingin bergabung, kita akan kembalikan satu lagu yang siap menemani malam kamu. Jangan, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Ya baik teman, perlu itu dia satu musik ya, telah kita hadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Tentunya untuk menambah lebih kekusukan di suasana malam teman Pro 2. Tentunya ini masih menunggu teman Pro 2 yang coba ingin bergabung ya di program obrolan Cereng. Tentunya mengangkat tema di kesempatan malam hari ini, yaitu Less Sugar ya, tentunya Less Sugar bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula. Dan juga tuh tadi ada sebuah ILM ya, filler yang tentunya kita harus rajin berolahraga.

membawa dampak positif. Tapi jangan sampai kita cuma semangat di awal karena ikut-ikutan nih, lalu melupakan tujuan sebenarnya. Karena menjaga kesehatan bukan soal siapa yang paling cepat mengikuti tren, melainkan bagaimana kita bisa membangun kebiasaan baik secara konsisten, apalagi buat anak muda yang punya banyak aktivitas. Mulai dari kuliah, kerja, organisasi, sampai nongkrong bareng teman-teman. Tubuh kita juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2, bukan cuma saat sedang sakit, tetapi juga ketika masih merasa sehat. Dan satu hal yang perlu diingat, gula bukan sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya. Tubuh membutuhkan energi, termasuk dari karbohidrat. Yang perlu dibatasi adalah konsumsi gula tambahan secara berlebihan. Jadi, kalau hari ini kamu mulai memilih air putih dibandingkan minuman manis atau mengurangi gula dalam kopi favoritmu, itu sudah menjadi langkah positif. Nggak perlu sempurna, yang penting bisa dilakukan secara berkelanjutan. Gak terasa ya teman Pro 2 ya, obrolan kita malam ini ya tentunya hampir setengah jam ya. Tentu dari studio telah menunjukkan pukul 20:38 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2, kita masih menunggu ya. Tentunya kita masih mengundang Anda untuk berinteraktif ya, bagaimana di program obrolan jreng, di program jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, tentunya di statement teman Pro 2 malam hari ini mungkin, atau curhatan atau cubit-cubitan dari teman Pro 2 ya, untuk kita mulai bisa kurangi gula. Tentunya kita belajar bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dari kebiasaan yang kelihatannya sederhana. Tentunya Andy masih menunggu teman Pro 2 untuk stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Sini dulu, kenapa? Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ih, ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM, teman terbaik. Pro 2 FM, teman.

0: Baik teman pro 2, teman terbaik kamu ya, dari studio telah menunjukkan pukul 21.05 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tadi kita telah bergabung ya di program obrolan Jreng Obeng Pro 2 yang mengangkat tema less sugar bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula. Dan saatnya kita beralih ke program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah tentunya masih bersama saya Hendy menemani teman Pro 2 ya hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman Pro 2, tentunya dari tadi ya Hendy menunggu teman Pro 2 yang ingin coba ingin bergabung, silakan. Tadi di program obrolan Jreng di tema less sugar bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula ya. Tentunya teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya walaupun kita muda kita harus juga kontrol gula ya. Tentunya baik itu gula manis atau gula ya, gula yang bisa menyebabkan dan mengakibatkan dampak buruk kepada kesehatan tubuh kita sendiri. Dan teman Pro 2, tentunya sembari Anda yang ingin bergabung ya, jangan nanti dikatakan Hendy-nya tidak buka ya. Siapa ya, gak ada buka, gak ada siapa-siapa ya. Iya, di kesempatan malam hari ini di program Jaga Malam dan juga di program obrolan Jreng kita membuka interaktif ya, tentunya menerima teman Pro 2 yang ingin bergabung. Tentunya kita akan ngobrol ringan, singkat, tepat dan padat ya. Semoga teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Ya baik teman Pro 2, itu dia Terlalu Cinta ya, yang tentunya telah dibawakan dari Liodra. Dan di kesempatan tadi ada Ina yang kepingin bergabung ya, yang tentunya sudah ingin bergabung, silahkan Ina bisa coba hubungi sekali lagi ya. Tentunya kita masih menunggu teman Pro 2 tentunya di 90,3 MHz. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tadi ada Ina yang ingin coba bergabung. Silakan Ina, coba lagi. Tentunya kita masih menunggu ya. Tadi satu putar, kita putarkan musik untuk menemani dan mengawali di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tentunya waktu Anda ya di pukul 21 lewat 12 menit ya, tentunya bagi Anda yang sedang galau teman Pro 2 ya, ya silakan ingin bergabung atau kita mengobrol santai, relax, atau teman Pro 2 ingin curhat ya di program Jaga Malam di kesempatan malam hari ini ya, masih bersama Hendy ya untuk menemani teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita tentunya masih menunggu yang ingin bergabung, silakan. Ada Ina tadi ya. Dan tentunya kita coba untuk di kesempatan malam hari ini, tentunya sebelum kita putarkan lagu, yang ingin bergabung silakan. Kita masih menunggu telepon yang ingin bergabung. Tentunya tetaplah stay tune di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Dan teman Pro 2 ya, tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung, silakan nih, yuk teman Pro 2. Jangan malu-malu ya, tentunya jangan nanti setelah kita putar musiknya baru di telepon ya. Ya tentunya ini merusak sebuah program ya. Tentunya kita menunggu dan menantikan teman Pro 2 yang ingin bergabung. Dan teman Pro 2 tentunya di kesempatan malam hari ini ya, tentunya kita ini sangat-sangat penting, di mana topik malam hari ini yaitu yang terberkaitan dengan kesehatan. Ya banyak tren ya, less sugar bukan sekedar tren. Yuk mulai kurangi gula ya. Dan teman Pro 2, kita belajar bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dari kebiasaan yang kelihatannya sederhana. Mulai dari memperhatikan apa yang kita minum, membaca kandungan gula dalam makanan kemasan, sampai membiasakan diri memilih asupan yang lebih seimbang. Dan yang paling penting nih, jangan menunggu sampai ada masalah kesehatan baru mulai peduli dengan diri sendiri. Karena hidup boleh manis, tapi gak semua yang kita konsumsi harus serba manis. Nah teman Pro 2 ya, tentunya sembari menanti teman Pro 2 yang ingin bergabung, berikut kita akan hadirkan satu tembang lagu dari Naya, Tak Sanggup Melupa.

0: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya itu dia tadi satu tembang musik telah menemani di suasana malam teman Pro 2 ya. Dan tentunya tadi kembali lagi Ina yang ingin bergabung, silakan Ina ya. Tentunya kan sudah kita katakan tadi ya. Tentunya satu tembang lagu sembari menanti teman Pro 2 yang ingin bergabung. Tentunya bagi Anda yang stay tune di 90,3 tetap terdengar dan memantau ya bagaimana untuk dapat bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya dua kali Ina sudah dapat sudah ingin bergabung namun tidak bisa kita jawab ya, karena tadi satu session musik telah menemani di suasana teman Pro 2. Dan mungkin Ina kepingin mencoba lagi, yuk kita tunggu nih Ina. Ayo Ina yang ada di Langung ya, di kesempatan malam hari ini kepingin bergabung silakan, kita masih menunggu. Atau teman Pro 2 yang lainnya nih yang ingin menyambil ya, tentunya ingin sapa-sapa atau kita berbincang sedikit ya, ngobrol santai di kesempatan malam hari ini supaya jangan galau ya. Tentunya teman Pro 2, teman terbaik kamu dari studio telah menunjukkan pukul 21:19 waktu Indonesia Barat. Dan kita coba sapa. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, gimana cuaca malam hari ini di Samatiga, Mak?
1: Cuacanya baik juga.
0: Baik juga ya, kayak semangat sekali Mak ya. Kayaknya Senin ini adalah Senin yang ditunggu nih ya. Tetap ceria Mak Tengo ya. Iya, ini rindu juga sama Mak Tengo nih ya. Kapan ya bisa bergabung lagi setelah beberapa malam kemarin vakum ya. Tidak ada kabar-kabarnya dari teman Pro 2 nih. Iya. Iya, betul. Betul Mak Tengo. Jadi di kesempatan malam hari ini ya tentunya kan Mak Tengo pasti stay tune nih di 90,3 tentang obrolan jreng ya. Untuk topiknya less sugar bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula. Apakah malam hari ini Mak Tengo sudah gimana Mak?
1: Halo
0: Mak.
1: Orang yang apa, anak muda tuh.
0: Anak muda Mak ya. Tapi Mak Tengo pasti menjaga kadar gulanya ini ya.
1: Insya Allah.
0: Iya, amin. Ya semoga sehat selalu Mak ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di kesempatan malam hari ini Andy akan hadirkan satu tembang musik apa nih buat Mak Tengo nih?
1: Apa yang enak?
0: Dari pusakata atau
1: dari Mahalini boleh juga.
0: Mahalini ya, judulnya apa nih Mak?
1: Judulnya apa yang ada?
0: Apa yang ada ya? Untuk yang bersamanya boleh atau kemarilah tenang.
1: Boleh
0: ya Mak ya. Oke, nanti akan Andy hadirkan ya, dan untuk yang bersamanya dari Mahalini ya Mak Tengah ya. Baik, ya. Mungkin di kesempatan malam hari ini mau salam-salamnya, silakan Mak.
1: Salamnya buat semuanya yang dengar Pro 2 bersama Hendy.
0: Baik.
1: Buat ini juga, selalu juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia ada Mak Tengo ya yang ada di Kecamatan Samatiga. Ya tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz. Ya semoga Mak Tengo sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Andy.
0: Iya, apa kabarnya ini Kak Erna?
2: Baik dong.
0: Iya, sedang ngapain Kak Erna?
2: Tadi Erna lagi live TikTok sama kakak.
0: Waduh, apa judulnya live TikToknya?
2: Aku karaoke dong.
0: Oh karaoke, waduh.
2: Kalau misalnya kita bagus nyanyi, kita dikasih hadiah gitu.
0: Iya.
2: Tahu apa Kak Andy?
0: Enggak.
2: Dikasih dikasih pertama dikasih mawar, artinya bagus.
0: Iya.
2: Berarti dikasih uang jajannya buat kita gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Karena kan iseng-iseng kan sama kakak itu live nyanyi. Kakak kemarin dikasih mawar, habis itu katanya ini 100 buat kakak uang jajan gitu. Tapi kami iseng-iseng doang kan.
0: Iya. Keren
2: akhirnya
0: juga
2: kan,
0: ya.
2: Pas kami iseng-iseng berkarokean gitu. Aduh asing juga sih karaoke di TikTok.
0: Waduh udah banyak
2: ada
0: dong.
2: Ada yang dari Maluku suruh nyanyi pecah 1000.
0: Pecah 1000.
2: Ada yang dari Sumatera Barat suruh nyanyi trauma disuruh Erna kan. Udah yang nyanyiin gitu.
0: Iya waduh keren juga nih. Sambil TikTokan dapat jajan.
2: Iseng-iseng loh kak.
0: Iseng-iseng tapi berhadiah ya.
2: Iseng-iseng Erna gak tahu kan. Dibilang kakak kalau kamu nyanyi bagus nanti kamu dapat hadiahnya bunga. Bunga itu berupa cuan gitu.
0: Oh iya, bukan bunga ini ya, bunga bank ya.
2: Cuma kami iseng-iseng kan, tapi karena asik juga sih bernyanyi kan.
0: Iya.
2: Akhirnya jadi ada yang minta nyanyi pocah 1000, ada yang minta nyanyi trauma, ada yang minta nyanyi kurang mampu, ada yang minta wajahlah.
0: Bu nggak ada yang senang minta, nggak ada minta potong bebek angsa lagunya nggak?
2: Enggak dong.
0: Oh enggak ya, iya canda aja ya. Mana tahu ada yang minta potong bebek angsa kan?
2: Tema malam ini apa nih? Potong bebek angsa nih?
0: Enggak, temanya keren nih.
2: Apanya?
0: Tentunya Kak Ernanya ini harus ngeh juga nih ya. Less apanya? Sugar. Bukan sekedar tren, yuk mulai kurangi gula. Gimana, ayo. Pasti Kak Erna ini sudah ya tentunya dalam mengonsumsi gula atau ya tren masa kini ya, yang judulnya Le Sugar itu bukan sekedar tren, ya.
2: Menghindari gula gitu ya.
0: Iya.
2: Berupa minuman gitu.
0: Gimana?
2: Kalau Erna sih. Ini jujur ya, Erna paling jujur. Suka tuh minum teh gitu kan.
0: Teh.
2: Tapi karena sekarang Erna sering kadang-kadang berangin, lambung kan. Enak kan lambung kan. Dokter gak boleh minum teh terus. Erna suka banget sama teh, apalagi teh-teh gelas tuh.
0: Iya, teh poci gitu.
2: Dulu waktu di toko itu, gak mesti dulu. Sekarang pun di toko juga minum teh dingin. Teh.
0: Iya.
2: Gak bagus kan. Emang gak bagus sih. Tapi kadang-kadang kepingin kayak mana kan.
0: Iya, betul.
2: Tapi sekarang kita hindari gula. Gula itu bahaya juga loh kan.
0: Betul-betul Kak Erna ya. Iya yang
2: takut
0: penting.
2: Takut ini loh.
0: Takut
2: itu yang dibilang diabetes yang potong-potong kaki.
0: Iya
2: kan?
0: Diabetes
2: kita potong-potong. Kita kan kalau minum itu takut nanti. Minta-minta jangan lah ya.
0: Iya. Halo
2: iya, Kak. Iya Erna sih hindari aja gula. Minum boleh. Minum tapi boleh. Gak usah sering-sering gitu.
0: Iya baik. Ya itu dia teman pro 2 ya, dari Kak Ernanya ya, jangan sering-sering boleh, tapi jangan keseringan gitu Kak Erna ya.
2: Minum boleh, sekali dua kali boleh,
0: iya.
2: Jangan keterusan nanti diabetes.
0: Jangan keterusan, diabetes, bukan diabetesol ya. Ada-ada aja Kak Erna nih ya. Iya baik, itu dia teman pro 2 ya. Tentunya nasihat dari Kak Erna di kesempatan jangan galau malam-malam nih ya. Boleh minum tapi jangan keseringan ya Kak Erna ya.
2: Keseringan.
0: Iya.
2: Erna aja sekarang udah gak sering kali minum teh. Karena dibilang dokter gak usah minum teh.
0: Jadi,
2: takut diabetes kan.
0: Minum apa juga sekarang ini Kak Erna?
2: Sekarang minum apa ya? Kayak kopi Nescafe gitu.
0: Iya
2: tapi
0: bukan kopi kop. Gak kopi kop.
2: Enggak. Sekarang sering minum ini apa? Energen tuh.
0: Energen kacang hijau.
2: Energen gitu. Kayak itu mah bahaya kali lah kan.
0: Betul. Setelah minum energen, Pak Bas pastinya sudah punya energizer ya.
2: Pokoknya hindarilah yang manis-manis gitu kan.
0: Iya. Apalagi Kak Erna-nya udah manis ya kan?
2: Masak.
0: Iya, masaknya di dapur dong ya kan?
2: Udah siap masak memang di rumah.
0: Iya. Jangan sungkan dan jangan malu-malu ya. Masaknya di dapur aja, jangan di teras ya.
2: Oh iya, Kak Endi kan udah demo Erna pas lebaran kemarin itu kan?
0: Iya.
2: Udah kecil.
0: Imut-imut. Iya.
2: Angin.
0: Masih hidup lagi gitu ya.
2: Syukurlah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Syukurilah ya kan.
0: Tetap kita bersyukur.
2: Walaupun kita kecil, walaupun kita kurus, yang penting.
0: Tapi imut-imut
2: sehat.
0: Ya.
2: Hah?
0: Yang penting imut-imut ya gitu ya Kak Erna ya.
2: Yang penting sehat.
0: Iya.
2: Gak ada sakit kan. Kurus gak apa-apa, itu anugerah Tuhan.
0: Anugerah betul. Yang penting sehat.
2: Memang udah badan kakak segitu ya kayak mana.
0: Betul ya kan? Betul Kak Erna. Iya.
2: Jadi dibilang mana ndak, kayak anak SMP kan, tengok langsung
0: iya.
2: Lah.
0: Kalau Andy lihat macam mana SD? Kan?
2: Udah nanda kecil Andy kan?
0: Iya.
2: Udah kecil, nggak tinggi kali sih kecil.
0: Enggak. Iya. Pokoknya imut-imut nggak amit-amit lah ya. Iya baik. Mungkin lagunya apa nih buat Kak Erna nih akan kita hadirkan nih
2: lagunya
0: untuk menemaninya.
2: Apa ya?
0: Apa-apanya?
2: Terserah Andy aja lah.
0: Oke, dari Pirja aja boleh.
2: Kekasih bayangan ya.
0: Kekasih bayangan.
2: Ya.
0: Kekasih bayangan. Coba kita cari
2: Kakak,
0: dulu nih.
2: Kalau Kak Erna nggak ada, belum ada kasih beneran, kasih bayangan.
0: Kekasih bayangan ya.
2: Kalau
0: ada nggak nih ya?
2: Kalau udah ada kekasih beneran, alhamdulillah. Ini saat ini kekasih bayangan.
0: Iya, ini nggak ada lagunya ya, nih. Kekasih bayangan. Nggak ada nih Kak Erna. Gimana nih?
2: Ada apa aja boleh dah. Handy,
0: ada. Pokoknya separuh napas aja lah ya. Dari Pirja boleh.
2: Hah? Separuh napas emangnya mau apa ya?
0: Mau menghirup udara.
2: Bukan,
0: atau bernapas kan, untuk istirahat
2: gini, tenang. Biasanya kalau separuh napas kata orang nih mohon maaf ya. Mau koin.
0: Janganlah. Itu kan pikiran orang ini aja kan.
2: Enggak enak, enak bercanda.
0: Iya.
2: Maafin ya teman-teman, aku bercanda. Separuh napas ya.
0: Separuh napasnya. Iya nggak ada dari Pirja separuh napas itu, iya kita dengar aja ya musiknya asik juga
2: ya,
0: nih.
2: Kayak gini aja lah, ikutan aja lah.
0: Ikutan aja lah. Oke baik.
2: Salam buat semuanya, buat Handy semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat teman juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2 ya. Itu ada Erna ya yang telah bergabung ya, tentunya itu jangan dibawakan ke hati, itu hanya candaan ya, supaya jangan teman Pro 2 jangan galau di malam hari ini ya. Jangan galau malam-malam ya. Iya, cukup Andy aja yang galau ya, teman Pro 2 jangan ya. Tentunya sembari menanti ya, kita coba dengarkan dua teman musik lagu dari Mahlini dan Pirja untuk menemani di suasana malam teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya baik teman-teman, dua teman terbaik kamu, yaitu dia satu tembang lagu dan tentunya telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Teman Pro 2 tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 21:39 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Mace Ida?
1: Kabar baik.
0: Iya. Alhamdulillah, senang dengarnya ya, bisa mendengarkan suara Mace Ida lagi ya. Iya, karena sepi juga nih. Mana Mace Ida nih ya? Apa karena kelelahan tadi hari Senin full day kegiatannya ya? Iya, alhamdulillah tetap semangat Mace Ida ya. Iya. Jadi malam hari ini gimana? Golek-golek pastinya Mace ya? Golek-golek. Iya, belum tidur lagi nih ya?
1: Mangga golek,
0: le golek golek, mangga golek, Mace Ida ya. Waduh, nakal juga Mace Ida nih ya. Adong-adong aja Mace Ida ya. Iya, bukan adong apa ini ya, adong-adong itu ya kan. Bukan ini apa permainan anak-anak itu ya, apa namanya? Permainan apa itu ya? Jadi gimana suasana malam hari ini hati Mace Ida? Suasana hati Mace Ida malam hari ini gimana?
1: Suasana hati panas.
0: Panas.
1: Panas hari malam.
0: Iya, haredang ya.
1: Iya.
0: Waduh, iya. Jadi untuk kesempatan malam hari ini nanti akan dihadirkan lagu apa nih? Supaya jangan haredang.
1: Lagu apa
0: ya? Janger Persahabatan boleh? Hah? Yang dibawakan oleh Nep plus Ariel Noah Dea nih.
1: Itu bukan satu.
0: Hah?
1: Itu bukan namanya lagu.
0: Iya. Lagunya ini Janger Persahabatan. Atau puisi tak sejalan dari Pidi Aldiano.
1: Boleh.
0: Atau ini Janger Persahabatan ini enak juga nih.
1: Pokoknya enak
0: ya Mace Ida ya. Ya. Iya, kalau enggak enak berarti kurang bumbunya Mace Ida ya. Kebanyakan garam ya.
1: Iya, banyak garam.
0: Iya, atau dari Pusakata nih, kehabisan kata boleh? Kehabisan kata.
1: Boleh,
0: iya baik. Nanti akan yang diputarkan di kesempatan malam hari ini mungkin salam-salam atau kata-kata dari Mace Ida nih. Boleh, silakan malam hari ini Mace Ida.
1: Salamnya buat padi yang sebelah. Semoga bung padi tidak terlalu.
0: Amin.
1: Buat bung Hendi juga.
0: Iya.
1: Terlalu juga.
0: Amin.
1: Buat Mak Tengok.
0: Semuanya ya, dari A sampai Z ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mace Ida.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia ada Mace Ida yang telah menyapa

Nyapa di kesempatan malam hari ini ya. Semoga teman Pro 2 mendengarkan sapaan dari Mak Ida, Mak Tengo, Kak Erna, dan juga yang lainnya yang tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz. Tetaplah di kanal, tentunya kita masih ada waktu nih untuk teman Pro 2 yang ingin bergabung. Mungkin sembari menanti Anda yang ingin bergabung, kita coba dengarkan satu tembang lagu musik dari Pusaka Kata, Kehabisan Kata. Selamat mendengarkan.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Itu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam teman produk teman terbaik kamu dari Jalan Abu Badi dan nomor 1 Pasti Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Tetap stay tune di 90,3 MHz, tentunya berbagai musik akan kita hadirkan untuk menemani di suasana malam teman produk. Tentunya di program Jaga Malam, Jaga Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman produk teman terbaik kamu yang sudah ingin bergabung dan mungkin di kesempatan malam hari ini ya, yang kepingin bergabung kembali silakan untuk bergabung. Tetap masih bersama saya Hendy menemani teman Pro 2 ya, hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dari studio telah menunjukkan pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 sembari menanti teman Pro 2 yang ingin bergabung kembali, tentunya kita akan hadirkan satu tembang musik lagu dari Roni Parlian sepenuh hati untuk menemani di suasana malam teman Pro 2, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ternyata, oh ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja. Pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dia.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produal. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melambung yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Selasa 13 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satupun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, Qaf, Sad, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kalau ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya enggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang solih mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa enggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti kan. Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa ya bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita? Gimana, berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Gak bisa dapat petunjuk karena gak ngerti.
Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan, tapi itu target baca ya, target tilawah, bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah digagugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, dua bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, itu lanjut aja udah. Karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin dua target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah. Mbah Google, ayat tentang, klik, keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi, nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau, bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, Bismillah, ayatnya pas, wah ini saya banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya Ustaz. Kata kita, padahal kata Allah ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga. Dengan syarat membukanya pakai Bismillah. Bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu. Bismillah. Ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Kesempatan terbaik di waktu subuh. Di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Karena orang yang sholat subuh, khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen gak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius mie apa? Mie ayam. Ini nih, yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul, khususnya di pagi hari itu, maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu Bapak waktu di kampung digituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu, kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang. dipatok ayam kalau sering kali kita nggak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik. Antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat. Kemudian bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid?" Apa jawaban Nabi? "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah." Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya. Kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat. Seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown enggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana Ali Ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insyaallah ya. Mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya? Itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sodakoh. Ya, sodakoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: Adalah seorang ustaz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebenarnya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: my heart.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.